Asyik FM, Mainung Mai, lain dari yang lain. 8.9 minit pagi, selamat Yahya, selamat pagi. Kenembet rakan pendengar, salam Malaysia Medani untuk hiburan Khamis. Yahya balik 4GC6 2026 ke udara. Kenembet yang bersengmong, tidak lagi bertemankan Kandik. Yang Pai juga bersengmong, siaran Asyik FM pagi-pagi ke udara. Terima kasih semua rakan pendengar yang terus menemani Kandik kan. Num jam 8, Yahya dah hingga Mada 12 gagi layak ke udara, hiburan bertemankan nyob semua lah. And siaran radio HFM Mainung Moi. Jadi kenapa juga God World atik Esengmong rakan daripada siaran Salam FM. Sebentar atik dan untuk siaran seterusnya HFM, atik Esengmong juga bersama DJ Amri lah dari siaran Salam FM. Walaupun terima kasih menanak he. Dan kembali di siaran radio Sen Oi 18 suku kaum Sen Oi yang bersengmong juga balik ya balik pagi-pagi ke udara doh. Jadi kenembo ti iwal je rakan-rakan 18 suku kaum malam-malam sajak sengmong siaran Kandik. Rakan dari siaran bukan siaran tapi dari suku kaum he. Bukan siaran dia siaran nenek lah di sini. Kalau suku kaum tu 18 lah he. Jadi kalau ene Batek, Jahai, Kensiu, Kintak, Lano, Mendri, rakan dia daripada suku kaum Cik Wong, Jahut, Mamri, Semai, Semok Beri, Temiar kan. Dan juga rakan dia daripada suku kaum Jakon, Orang Kanak, Orang Kuala, Orang Seletar, Semelai dan juga Temuan. Okey, dari rakan-rakan 18 suku kaum Sen Oi di Semenanjung Malaysia apapun, terima kasih semua yang bersengmong siaran Kandik pilihannya balik ya do ke udara hiburan gaju asyik enano. Dan kenibut selama 4 jam yang akan bertemankan nyoblah 6 jam 8 pagi hingga 12 pediis ataupun 12 tengah hari ke. Jadi kenibut-kenibut yang bersengmong selama 4 jam yang akan bersama-sama nyob enano info ataupun gaya yang akan dikongsikan. Kenibut-kenibut gede-gede. Lebih get lah sebab jajing saya mong kan, jadi lebih get terbus anu do. Lebih-lebih nak Jadi lo kena embo yang bersemong ataupun bertemankan Kanik gajo asyik selepas doa kal ebe hibur maning hiburan pagi-pagi ke udara. Jom maning sembang lagu daripada Musri, Sakit Hati Allah. Hoi, pagi-pagi hoi sakit hati pula. Jadi apapun yang memandu, selamat memandu, hati-hati di jalan raya. Jom maning sembang siaran radio HFM. Mainung main.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Kak Iha daripada UMB ya, dari rakan air lagu dialek Johor dia. Sebentar ate sengmang lagu sen ai e. Okey, ke udara Kenembok yang bersengmang 8.22 minit pagi. Dan juga untuk Kenembok neglek ma semua 9 yeh ya doa kala sengmang gah daripada dialek Temer ke udara lah. Nah, antara gah dialek di siaran Asia FM iaitu gah yang pertama 9 pagi doa akal. Okey, segmong gah Temer jam 11 doa akal segmong gah daripada rakan setugas gah Jakun dan juga Neling Agah Semai jam 3 gah temuan ya. Jadi nak antara gah-gah berita-berita siaran Nasya FM daripada dialek-dialek utama yang siarankan yang pada dialek and anu lah untuk jam-jam yang ical atik ha. Jadi agak boleh je 5 leng ag dan juga 9 layak nak antara berita daripada rakyat lah, iaitu berita utama je kan dikikod lah. Maling ag 5 bawa 9 yeh yah. 9 yeh yah pula. 9 layak ke bukan 9 yeh yah. 9 yeh yah lah akal dibaca dan Kenembok yang bersengmong. Okey, jadi Kenembok yang bersengmong juga boleh sengmong kandik melalui siaran RTM Klik. Jangan lupa untuk semua muat turun RTM Klik. Untuk kawan-kawan pendengar, mungkin juga pendengar Pai, pendengar baru yang untuk nak berkenalan, salam perkenalan untuk semua rakan-rakan yang bersengmong Radio Sen Oi ke udara. Jadi jangan lupa muat turun RTM Klik, sengmonglah siaran Asyik FM. Moinung moi lain dari yang lain. Aduh, naklah maksud moinung moi nak. Dan juga agak boleh je boleh sengmong kanik melalui siaran My Preview 706. Untuk semua-semua yang mendengarkan siaran Nasya FM, terima kasih kerana untuk nak memilih siaran kandik hiburan Yahya hingga magagid layekal he. Okey, jadi Kenembok yang bersengmong dan juga kawan-kawan yang memandu juga selamat memandu, hati-hati di jalan raya, nong amis, nong raya, nong mabek juga malak-malak nong lah yang nyom buat untuk Yahya do sambil-sambil sengmong siaran kandik balik Yahya te. Ada antara ge info juga. Info trafik lah sedikit sebanyak yang boleh kongsikan. Jadi kalau ini iaitu antara trafik kemalangan 22.0 km arah selatan dari Kulai ke Senai, lorong kecemasan ditutup trafik perlahan. Untuk kawan-kawan pendengar yang memandu juga selamat memandu, hati-hati, pandu hati-hati. Dan juga kalau ini lagi antara ni juga mo trafik yang boleh kongsikan ya. Kalau ini di kilometer 308 sehingga 312 arah selatan dari Gopeng ke Tapah, lorong kecemasan boleh dilalui, kenderaan ringan gunakan smart lane ya. Pandu hati-hati untuk semua yang memandu. Okey, dan juga masih lagi 327.0 hingga kilometer 331.6 arah selatan dari Tapah ke Bidor, kenderaan ringan gunakan smart lane juga, trafik terkawal, patuhi arahan papan tanda. Untuk semua yang memandu, hati-hati di jalan raya mana saja jua nyo berada ataupun nyo memandu, ya balik urusannya biasalah kan hari bekerja. Untuk kawan-kawan yang masih lagi bekerja lah, tunak yang bekerja nah, hati-hati memandu, loy lama destinasi nyo berada dengan majerek dan selamat. Dan Kenembok juga yang masih lagi mood cuti kan, tunak sambung cuti kan, apapun selamat bercuti, selamat berehat bersama teman-teman, sanak saudara, keluarga, sahabat handai semualah. Jadi selamat bercuti ya. Okey, jadi apapun, jom anak yang sengmong lagu Velvet Band, Jangan Pernah.

0: Ibrah, Temia Diashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyok masih lagi bersama dengan ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang Kelot Ido sama-sama ekyok tajuk berkaitan dengan kelebihan senoi yang suka bersedekah. Kembet senoi hoi ngelek bersedekah nak sebenarnya naik amalan yang sangat mentuntut entang Kelot Islam. Nabi pun iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak orang kadik bersedekah, yakni tolong senoi yang tengah berhajab. Cok-cok yang cian doa Allah Ta'ala gait na makbul, jajilah bersedekah. Mok lagi marap-marap kelebihan senoi yang menhal bersedekah doh. Allah Ta'ala pertama sekali na jaga na nak atik nong kehinaan. Senoi pun tok ng keilai, nghot ke di mana nak. Rezeki bertambah, makin jajih na sedekah, makin bertambah lagi. Allah Ta'ala di samping nak terhoi dosa-dosa nak atik. Allah Ta'ala terimit hinam najaga nong sifat tamak dan haloba. Man makhirat bilok Allah Ta'ala najaga nanak atik. Allah Ta'ala na sayek sama nanak atik. Na terimit nyalgul kenda engklat syurga. InsyaAllah mudah-mudahan ilu ikhiyak doh dapat amalkan. Dan mudah-mudahan doh doa lah semoga tergolong dalam golongan senor yang suka bersedekah. Mudah-mudahan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: DJ 2 Pagi, Terutama Akhbar. Berita semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin. Lain daripada yang lain.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Motivasi di Asyik.
1: Pada hari ini kita masih teruskan bercakap tentang kemiskinan. Walaupun semalam kita kata kemiskinan itu tidak semestinya dari segi material, tetapi ada perkara-perkara lain. Tetapi hari ini kita nak bercakap tentang kemiskinan akibat atau punca daripada tidak cukup hasil pendapatan kita. Dan apakah patut kita buat? Baik, kita lihat dulu apakah puncanya. Puncanya ialah pertama, kemungkinan ia tidak menggunakan segala potensi yang ada untuk mencari rezeki. Sedangkan ulat dalam tanah, dalam pasir itu pun boleh mencari makan. Kenapa kita tidak boleh? Itu mungkin persoalan yang pertama bagi mereka yang mungkin malas bekerja. Baik, yang kedua, kita lihat pula. Saya dah rajin bekerja. Saya punya wang yang banyak. Tapi kenapalah saya tak ada duit juga? Dan akhirnya saya miskin. Dianggap miskin. Baik, kemungkinan ialah keperluan yang berlebihan mengatasi kemampuan. Ramai kita baca dalam akhbar, kita menonton media-media. Ramai di antara golongan muda-mudi yang muflis kerana belanjanya, aduh mak, berlebihan. Makan di kedai-kedai yang mempunyai status yang tinggi dan sebagainya. Bukan kita tak boleh, tetapi itulah saya katakan tadi, kadang-kadang keperluan kita amat banyak sehingga mengatasi kemampuan. Bila kita buat baju tu, kita ukur baju tu, biarlah di badan sendiri, jangan ukur baju di badan orang lain, ya? Itulah yang menjadi punca kerana kita punya keperluan kita itu lebih kerana kita terlalu ikutkan hati kita. Jadi inilah menjadikan kita apa? Kita tidak mampu menggunakan segala yang ada. Sebenarnya apa pendapatan kita yang ada itu cukup. Dan kalau dari segi wang ringgit, ya, dari segi material, apa saja yang ada kepada kita pun, kalau kita nak ikutkan perasaan, kita nak ikutkan hati kita untuk membelanja, sudah tentu tidak cukup. Walaupun kita ada 1,000, kita tak cukup. Kita ada 10,000 pun kita tak cukup. Kerana lebih banyak wang yang ada pada kita, lebih banyak perkara yang kita nak, lebih banyak lagi kerenah yang kita mahu. Jadi inilah yang kita perlu hati-hati. Di mana kalau kita kata kemiskinan itu bukan disebabkan ia kita lahirkan miskin, seperti yang saya katakan semalam, kita sebenarnya dilahirkan kaya, tetapi miskin itu disebab kita sendiri tidak dapat menjati diri kita untuk mengatasi segala bentuk punca yang boleh memberi kita miskin atau muflif. Itu adalah kelemahan kita. Ayuh, mari kita cekalkan diri kita dan kita lihat bagaimana kita nak membasmi atau mengatasi kemiskinan ini. Kita jumpa pada esok.
0: #penyiaranjakim

Generasi Head dari ESB ya. Arahkan suku kaum Jahud sebentar. Atik Sengmong, 9.22 minit pagi ke udara. Terima kasih semua rakan pendengar yang masih lagi steady. Masih lagi maintain kan. Ya, kenebut-kenebut yang bersengmong siaran Nash FM. Pagi-pagi ke udara. Kenebut ya. Yang tengah cik-cak Yehya nak selamat menjamu selera. Selamat cik-cak Yehya. Elok saja aktivitinya. Istri harapkan segalanya dipermudahkan. Rakan-rakan di mana saja anda berada, semestinya siaran kandil berkumandang di malok-malok hek and kawasan tempat nyob and kenderaan nyob kan, kalau dig nyob atau malok-malok saja di talian telefon internet semua lah hek yang sengmong kandil and anu. Ilapun terima kasih semua dan juga kenebut-kenebut boleh sengmong juga rakan-rakan pendengar yang neglect ataupun yang masih lagi tak leg-leg kan. Siaran kandik frekuensi kandik juga boleh sengmong melalui frekuensi 89.3 FM Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Klang, 93.1 FM Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang Tapal Langkap Sungai ya. Dan juga jangan lupa dengarkan juga Kandik and My Preview 706 ataupun boleh sengmong mudah secara untuk nak senang mudah cok-cok hek mod internet and handphone nyop kan. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Anak boleh sengmong juga radio-radio siaran RTM Jaje, television, TV, rancangan RTM Jaje, podcast Jaje. Macam-macam lah muat anak sebenarnya kan. Cuma nyop kena tu nak mencari-cari lah apa yang menarik di dalam RTM Klik nak hek. Okey, jadi nak tarik ke info neglect ma semua lah. Sengmong-sengmong anuk siaran Nash FM di mana-mana saja sebenarnya yang semestinya untuk nak Yehya balik hiburan gahju asyik ke udara ya. Jadi lepon nak kena ber sebelum nak sebelum doa akal im kongsi ke gah lah tapi sengmong maning lagu ha. Lagu dari Suara Watan Band Cinta Darling I Love You Asyik FM Moi Lumoi.

Ya kelakan, tapi tak apalah hiburan untuk Yahya balik teh ya. Okey, jadi Greenbird 9.39 minit pagi ke udara. Masih lagi bertemankan Kandik Greenbird yang bersengmong malam-malam saja untuk Yahya balik teh. Sambil-sambil teh alkir jok dik nak sebiap update bersapu dik ya, bersapu habu-habu kan. Yang kalau dik nak ataupun dik berselerak, biasalah cuti sekolah saya dia kalau dik semua kan. Bila saya dia kalau dik doh, memang untuk nak cek barek lah. Adik pun emtuna tok tentu lah cemok sedia doh. Lagi-lagi cuti sekolah pagi-pagi hoce kayak dengan kuis-kuisnya berjaya belah. Kelo nak perlu anak pe well nabes barang mak kelo nak lah cuci sedia kalau dia nak lagi-lagi sedia baba. Tapi pun doh sangat baba ke? Sedia bebok pun lebih kurang he emtuna. Lebih kurang he babuk pergi baba lagi lah he. Jadi naklah macam-macam lah yang kalau dia nak cek kayak dengan mentuna dia pun tak tentu lah. Bila cuti sekolah tu kan, kepada ibu-ibu suri rumah di rumah nak pun harap bersabar lah kan dengan karena-karena kuisnya cuti sekolah tu. Okey, jadi apa pun Greenbird untuk ibu-ibu bapa-bapa, gerak lagu dah. Ila pun nak nuk antara gag info neglect masa semua je. Malaysia sudah pun emtuna mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif lah melindungi sayat-sayat yang ente 16 tahun daripada ancaman cyber. Dan langkah yang melaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko yang juga bermula isatop lah. Ya, dan nado hujah ente Akta Keselamatan Kelau Talian ataupun ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Jadi menerusi peraturan Paido hujah. Nei sama yang berusia entek 16 tahun tok lagi nak benarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala emnak yang emhon mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan, grab my card, pasport ataupun my digital ID lah sebagai pengesahan umur. Keperluan tu tak terhad kepada pendaftaran PAI, malah pemilik akaun sedia mok juga wajib MTL pengesahan identiti bagi hejek. Pastikan edo kekal layak mengakses platform doh mengikut kriteria yang ditetapkan kalau erek ya golongan dewasa ataupun remaja ya, yang sudah pun mentuna umur hoj lebih tak apalah, tapi untuk sayat-sayat di bawah 16 tahun ke bawah tidak digalakkan ataupun tidak boleh, bukan tidak galakkan lagi, tidak boleh ya mempunyai sebarang akaun media sosial. Jadi wajiblah sebagai rakyat Malaysia mendaftar elok-elok saja media sosial dengan dokumen pengenalan rasmi. Puduh kan jaje guna My Digital kan, sebagai langkah berjaga-jagalah untuk semua, lagi-lagi kanak-kanak yang masih lagi di bawah ataupun di dalam jagaan ibu bapa. Ada antara langkah yang match sebenarnya untuk kanak-kanak yang di bawah umur. Kerajaan melaksanakan dos sebagai langkah yang match lah untuk Greenbird yang mentuna sayat-sayat yang puduh kan. Kalau ini sayat-sayat pun sayat-sayat anak hojmok media sosial. Lagi-lagi TikTok lah kan. TikTok doh peringkat umur semua mok. Ilepun kalau ini media sosial pun lagi-lagi media sosial yang digunakan sayat-sayat raya kan. Mok lah video-video yang mentuna top match kan. Ataupun kata-kata yang tidak baik, contoh-contoh yang tidak baik, mok lah benda-benda yang baik nak mok. Tapi bila saya nak ni ke perkara-perkara ataupun media sosial yang FYP, lalu-lalu kata-kata yang top match, mok macam video top match, kan cakap media sosial tu bebas eh. Video-video soal bergaduh, video-video kemalangan kan, macam-macam lagi lah video yang top match yang menunjukkan identiti yang tidak baik lah kepada budak-budak. Jadi naklah antara ni inisiatif kerajaan ATL untuk menyekat kanak-kanak di bawah 16 tahun tidak mempunyai media sosial. Antara langkah yang major je. Dan antara get info neglect semua juga untuk ibu bapa 16 tahun tidak boleh mempunyai media sosial. Antara langkah yang match je nak untuk Mak Ekenember sebagai ibu bapa, tak perlu risaulah kan. Ada antara langkah yang match negara sudah pun dilaksanakan. Ilo pun eseng mong maning lagu Jen Lord daripada Ali KS. Jom maning eseng mong Asyik FM. Moin.

0: Jurek-jurek.
1: Eh, aku dapat RM30,000.
0: Eh, banyak tu.
1: Eh, aku menang.
0: Aku sikit.
1: Eh, aku menang RM30,000 ni dah.
0: Eh, macam mana aku dapat RM30,000 ni?
1: Ni, tengok ni,
0: Apa
1: yang?
0: Apa?
1: Ha, ni SMS ni. Kau tengok lah ni. Dia kata...
0: Oh, ni SMS tipu di. Kau jangan percaya.
1: Dia kata, tahniah. SIM card anda memenangi RM30,000.
0: Itu semua tipu. Dulu aku pernah juga kena. Lepas tu aku cuba telefon nombor tu kan. Dia minta nombor account. Lepas tu, tapi aku tak bagi. Sebab aku fikir, takkanlah ada orang nak bagi kita duit banyak tu dengan tak ada apa-apa.
1: Ya ke? Oh, nasib baiklah aku tak terjerat dengan benda-benda semua ni. Hai, nasib baik kau ada tolong aku dah. Kalau tak, tak tahulah macam mana aku kena tipu ni.
0: Lain kali hati-hati dengan nombor-nombor yang tak pernah kita nampak kat telefon kita.
1: Tak apa, tak apa. Lain kali aku tak nak lah kata orang tu.
0: Percaya.
1: Jangan mudah percaya. Sangat percaya dengan benda-benda macam ni ya. Jangan mudah terpedaya dengan skim-skim cepat kaya dan tawaran yang tidak munasabah. Pesanan kami dari Radio Malaysia Asia FM. Kerana kami menyayangi anda.

amat baik. Ya, lagu A2K ke udara sebentar TS Hengmong, lagu Sen Oi Ed lagi ke udara. Kenapa ya Bu Hengmong juga masih lagi bertemankan kan di HFM, Moinu Moi lain dari yang lain ya. Okey, jadi kenembut yang pun sengmong juga teruskan Aigah and Anu kalau ini di Labuan ya. Ini individu yang ditahan, individu tempatan lah ditahan bersama 750 liter petrol. Ini kebut jeti tidak berdaftar in kampung Sungai Keling ya, menerusi serbuan obstiris 4.0. Jadi, kalau ini pengarah Kementerian Perdagangan Kelaut Negeri Bokos Aranesgos Labuan, Junaidah Arbian Nachal ya, serbuan jam Narling Agna hasil risikan berhubung kegiatan penyimpanan barang kawalan berjadual tanpa kebenaran. Pemeriksaan emterbuk 20 galon dan naretung berisi cecair disyaki petrol dengan anggaran kuantiti kenembut 750 liter ya. Yang dipercayai emdol tanpa permit ataupun kebenaran bertulis daripada KPDN. Dan kalau ini kesemua barang kes disita untuk siasatan lanjut Anti Akta Kawalan Bekalan 1960 ni dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM2,940. Dan ni sama berusia 39 tahun, amuk en lokasi turut ditahan membantu siasatan. Jadi KPDN Labuan terus memperhebatkan penguatkuasaan menerusi obstiris 4.0 bagi membanteras penyelewengan barangan kawalan dan ketirisan subsidi ya, di antara hasil risikan lah. Daripada KPDN Amterbu marap-marap galen dan tong yang mau cecair petrol nadol tanpa permit kebenaran bertulis KPDN. Antara get info neglect ma kenemba ya. Kalau NN Ano Akta Kawalan Bekalan 1960 ni do. Do antara get info neglect ma semua yang bersengmong siaran Asyik FM. Moinung moi ke udara, hiburan untuk Bali ge yateh. Kenembut yang bersengmong nak ha. Ilepun ada antara ge info lah. Neglect. Kalau boleh mentuna nyom semua. Jangan nyom dol lah. Barang kawalan tanpa kebenaran ataupun mengikut mentuna prosedur yang sah lah ha. Ilepun nak kenembut yang bersengmong Asyik FM. Moinung moi masih lagi ke udara. Hiburan-hiburan tepat jam 10 pagi dengan lagu-lagu yang akan disiarkan. And anu jadi agawai malam-malam. Saya mau maning lagu Noah. Hidup untukmu, mati tanpamu. Moinung moi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: jaja betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esemak harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang mek, eh malok-malok he boleh eh cek he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudo dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga.
1: Malu beri.

0: bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asia FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Datuk Seri Siti Nurhaliza sebentar ate. Ilopon sebentar doakan Aisyah Mang rakan setugas kelajah dialek Jakun Well iog laluan dan sebentar lagi masih lagi bertemankan Yit Linda Gah Ju Asyik selepas berita ya. Jadi agawe malam-malam terus layan Aisyah FM dengan lagu Jam Josie Band. Oh Tata Oh Jaja Moinumoy. Moinumoy.

16 pagi, salam sejahtera. Berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dengan RON 95 dengan tarif subsidi masing-masing turun 30 sen dengan 20 sen seliter. Harga diesel dan semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Wet Kementerian Kewangan sampai 10 Jun, harga runcit RON 95 ditetapkan RM4.35 sen seliter, RON 95 dengan tarif subsidi RM3.70 sen seliter. Sementara diesel dan semenanjung RM4.67 sen seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkokoh keselamatan tenaga Malaysia semasa berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Boyan, penggunaan campuran biodiesel hak lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia ada sumber bahan api alternatif seandainya terjadi gangguan bekalan diesel petroleum. Wetnya, muat biodiesel B15 adalah cara strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan ke bahan api fosil, sambil menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga pilihan hak lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti pemaju dengan institusi kewangan penting untuk memperbangun palian tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Boyan cara itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas untuk membeli petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu diwayat Ketua Pegawai Pengurkuasa KPDN Kedah, Salina Asis. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyong bawah kategori pertanian dengan peternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian melalui sistem permit bekalan KPDN. Beli pula hanya boleh dibuat di stesen minyong yang ditetapkan berdekatan dengan tempat ladang atau tempat operasi pemohon. Bermula hari ini sampai Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari diagak guna rangkaian Lebuh Raya Plus panjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memberitahu peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas habis tempoh cuti perayaan dengan cuti sekolah. Pengguna The Britannic merancang masa perjalanan mengikut jadual My Plus TTA. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat sampai di tanah air pukul 1.13 pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan, Pengurusan Kanon Lembaga Tabung Haji serta ahli keluarga. Semasa dijumpa media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang ada di Tanah Suci sepanjang 100 penerbangan di jadual membawa balik 31,600 jemaah negara secara berperingkat sampai 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah terkena masalah kesihatan dan tengah menjalani rawatan di hospital. Sementara 17 jemaah itu 8 betina dan 9 jantan bilik di Tanah Suci. Kebanyakannya terkena serangan jantung. Dawaan muayat sedikit penipuan dalam talian sebelum IKA beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja dah memindahkan operasi ke negara IKA untuk elak dekesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa Boyat, PDRM melihat serius dawaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lebih daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO untuk mantu siasatan. Selepas Setiausaha Agung MHO, Datuk Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaru Desmo. Desmo menakwa mengesan sekurang-kurangnya dua tempat strategik di Malaysia hak dijadikan pusat operasi utama.
Dalam hal lain, operasi mencari dan melaman SAR penaki betino Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih pojen dan secara bersasar. Tumpuan debrik ke tempat-tempat yang dikenal pasti berpotensi. Wet Ketua Polis Daerah Tapah Superintenden Abdul Malik Hasim keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bermacam makluman serta petunjuk hak didapat. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan penakian dah diperiksa oleh pasukan penyelaman. Setakat ini, tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian itu. Jabatan Latihan Khidmat Negara memperkenal Trust Strategik MENHAN untuk melahirkan modal insan hak berdisiplin dengan berintegriti serta berdaya tahan. Ketua Pengarah JLKN Major General Datuk Masuki Mokhtar Buayan, Trust Strategik itu memberi tumpuan ke usaha memperkukuh integrasi nasional berpaduan dengan patriotisme demi kedaulatan negara. Trust itu merangkumi motivasi M, etika I, nilai N, harapan H, aspirasi A dengan negarawan N. Setakat ini, berita dalam bahasa jargon dari Asia FM. Berita disunting oleh Asyik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Sementara TX Sengmong, lagu hiburan untuk Bali. Yeh, ya, masih lagi ke udara. Tik lagi bertemankan Kandia HFM, Moi Nung Moi. Dan juga sebentar TX Sengmong, rakan setegas gah dialek Jakun bersama DJ Haiza ke udara. Lepas terima kasih rakan setugas yang terloi gah tepat jam 11 pagi sebentar TX Sengmong. Lepas kenemba-kenemba yang masih nanti setia bertemankan ye untuk Yahya Balik doh hingga 12 pedis doh yang tengah memasak juga di ruang dapur anda di rumah. Selamat memasak kan yang tengah pekpok ano ayam ka elok saja hati-hatilah ya. Lagi-lagi uwojo kalau tersilap mar siluk mat nak akan kena nak tep mati ke he. Jadi lupa hati-hati kenember enda pun malok sajaklah ya. TLL kerja dik nak sambil-sambil memasak sengmong siaran Nasi FM nak he. Lepon menjerit lah kerja-kerja in dapur nah. Dan kenembe-kenembe gah ju asyi ke udara sebentar do grab biasa ye Linda masih lagi and I know dialect mer ye ya Bali ke udara Khamis is do dengan lagu-lagu hiburan yang akan isiarkan. Jadi jom maning esemong lagu Arijit Singh Tum Kya Mile Ashik FM terus layan mainu mon.

0: mohon berbelanja dengan bijak. Semua Ensoitik dengan Nei aplikasi pintar jimat bok mudah berbelanja. Enprice Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Keluar Negeri bok kosara nesgos dengan aplikasi Price Catcher. Eh, boleh bandingkan harga 400 barangan terpilih en pasar keut, pasar raya raya, pasar raya mini, kedai runcit, pilihan kenemba. Tak kira en malok-malok he, emok, eagle, Price Catcher akan bantu eho kategori barang, buat lokasi en bandar atau en kampung. Tak perlu ragu, ene harga yang pudo, buat bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan dengan bijak. Iloknya point well, muat turun aplikasi Price Catcher pudo bandingkan harga baru beli.
1: Boy, not a boy. Lain daripada yang lain. Terima kasih.

Sada Maya dari Idola Sebentar Hati Seng Mong, 11.33 minit pagi. Masih lagi ke udara kenembak yang berseng mong dan kenembak-kenembak yang ti lagi ke udara. Untuk balik ya hingga 12 pada isi akan bertemankan kenembak rakan Asia FM yang masih lagi ti lagi berseng mong ya. Sebelum Eseng Mong, lagu-lagu hiburan. Bali, ya hingga mampir is do akal do get antara info get mengenai jangkaan cuaca. Semenanjung ini, nadek meram-ram tempat di Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Nadek je, ataupun nata ya, bukan nadek. Tapi nata meram-ram tempat in Melaka dan juga Negeri Sembilan. Tok Tehta Maperak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Johor, Sabah. Kalau ini semua tempat, Yehya balik doh Tok Tehta lah and pedalaman Pantai Barat Tawau, Sendakan Kuda dan wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak. Kalau ini Tok Tehta di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi untuk cuaca Bali, Lengak, jangkaan semenanjung, nadek meram-ram tempat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan juga Terengganu. Nadek kerja meram-ram tempat kawasan pedalaman Perak, Pahang dan juga Johor. Nata hejek marah-marah tempat di Selangor dan Negeri Sembilan. Tok Tehta ma wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Melaka. Sabah kalau ene, nada marah-marah tempat dan pedalaman Pantai Barat Bok Sendakan. Nata hejek marah-marah tempat dan Tawau Bok Kudat. Tok Tehta ma wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak kalau ene, nada marah-marah tempat dan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Kapit dan Bintulu. Tok Tehta ma Sarike, Sibu, Mukah, Miri dan juga Limbang ya. Jadi dok antara get info jangkaan cuaca ikongsi Yehya Bok Lengak dan kalau ini di Kuala Lumpur, Yehya Tok Tehta, Lengak Nata. Lengak Tok Tehta, Lengak pun Tok Tehta. Jadi suhu untuk in anu 34 darjah Celsius, minimum 23 darjah Celsius. Nah, antara get info jangkaan cuaca ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam SDO, 4 Jun 2026 nak get info kenimba ya. Dan Eseng Mong manik lagu BLB Band Bok Lek No Ile ya, daripada dialek Semai. Eseng Mong manik dengan Chef FM, terus layan Mainumoy.

Bayangan cinta gel mall sebentar ate eseng mong tidak lagi 6 loi majam 12 pedi isda akal bersama rakan setugas ya. Dialek Semai selepas do sama ada Wiki ataupun Reza inilah Cok Eric selepas do akal berkonti dan kenimba-kenimba yang berseng mong juga pagi-pagi ke udara 8 pagi. Terima kasih semua ti lagi ke udara ti lagi bertemankan Kandia HFM moi nung moi lain dari yang lain. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar HFM juga bersiaran pagi-pagi pembuka tirai Yatek and anu jam 8 pagi hingga 12 tengah harilah. Ilapun terima kasih semua dan icerta ke mana yang konti ye yang ne and anu. Okey, isdo Khamis 4 Gece 6 2026. Terima kasih semua. Jumpa untuk isi yang seterusnya. Ya, selamat ihya.

0: Libra, semai di asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara dikirahmati Allah, perkembangan teknologi dunia semakin pesat sehingga setiap gah gig hikap, walaupun ilokasinya beribu batu jugi naik. Peranan media biakui had itininoi kate halhu perloi maklumat no masyarakat. Adihlah peranan penting media kate hu sebar dakwah serta nilai-nilai murni no masyarakat. Ya kan aji, persiapan atau persediaan perlu biurus rubor agar kebhi peyakin tentang maklumat dehien. Sedara deki rahmati ya Allah. Aman hineng no konteks komunikasi Islam demong ruang lingkup de lebih luas tentang media. Islam telah kita tetapkan bahawa media Islam mestilah selari ru peranan agama Islam aji sendiri. Hal adi terkandung kata surah Al-Baqarah ayat 42 dia bermaksud, dan agoklah engke campur adukkan berita debor ru desalah dan engke bercip ke debenar aji, padahal engke semua kipani. Kata surah An-Nur ayat 19, Allah ki berfirman, sesungguhnya mai de suka hebahkan tuduhan-tuduhan de niknek ku kalangan mai de beriman, ini mai akan makep azab siksa de tok terperi inyek ni ku dunia dan juga ku akhirat. Dan ingatlah Allah kipani segala perkara, sedangkan engke tok pun kipani. Kebhi paham peranan media di HN harus berdasarkan prinsip kebenaran rubi sokong ya fakta dan bukti dijelas. Tanpa bukti dan fakta dijelas akan merosakkan perpaduan, malah akan mengakibatkan perpecahan antara umat Islam. Berita atau gah dihiperloi ya dasar sangkaan, kabar angin ataupun penustaan mesti tolak sama sekali. Peranan dia ditetapkan kata Islam perlu bigalas ya pengamal media, dia berjadi media sebagai nana platform katih perkembangan ilmu agama. Ke harus diperloi ru bijaksana dan sistematik. Penyebaran maklumat-maklumat palsu dan tak tepat akan kian kesan dan niknek ke masyarakat dan negara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah kiok peringatan numai disebar berita melalui nanak hadis. I maksud, numam hamba bila ki berwal tentang nanak perkara de ilai sendiri tak kislidik akan i kebenaran perkara aji, maka ilai tergelincir katih neraka de i penyak loi nu timur. Hadis adih kiri wayat ya Imam Al-Bukhari. Bagi setara de setia gertik dan neng rancang RTM, teruskan kesetiaan engke kerana RTM sebagai lentak rasmi kerajaan dan sentiasa kiok maklumat de tepat dan dipercaya. Sekian saudara, hari ini telah nak rancangan tazkirah. Semoga kian manfaat saudara. Madabur kita bojo Allah. Dan ini naik menglah juga kelemahan diri in. Nusmai ampun dan maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Moy, numoy. Azik FM.

0: Yeah, lagu jadulah Jabi Perloy Rakas Darahi Yuk Lam ataupun Untuk Geding lah ya. Sepertanya telepon menghiburkan hi ketika nunan pastinya 12.09 minit kudijis ketika deh kata segmen My Hit Asyik.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik Asyik Asyik.
0: Okey, pastinya ketika nunan berteman kadang wiki ke udara untuk konti kedua hari adeh edisi 4 bulan 6 ataupun kecek Jun 2026 lah ya. Okey, dalam pun berteman kadang wiki ke udara untuk kata dialek semai. Malok ya, terima kasih juga rakan suga sepertani DJ Linda kata dialek temir. Dia telah pun berperuk kek untuk pembuka tirai lah ya. Okey, dalam pun malok ya, segmen My Hit Asyik dah akan bersiaran 12 kudijis atau pertengah hari adeh. Aloy lah mabukul empat idui. Macam-macam lah ya perkongsian gah-gah info-info semasa dah akan kongsikan bersama Rungki. Dan sambil-sambil je juga Ki akan getik lah lagu-lagu nyanyian, lagu-lagu hiburan juga artis Maihi serta memberi rakan-rakan artis tempatan dekilat lah ya. Okay, malam untuk rakan-rakan ini juga ketika nunan mungkin dia sedang memandu, selamat memandu. Ada mungkin dia juga dia biar sedang di kakek kerasak nak lah ya. Malam lah waktu kedijis. Mambil bujang ke tak kisahlah. Mambil dia bekerja ma pekan ma luar di biap ni ma bandar lah khususnya. Dia sedang biap ni bi lunch hour lah ya. Selamat menjamu selera juga. Relo pun berhati-hati pastikan dokumen penting telah pun KI bersama juga. Pastinya sambil-sambil KI ketik lagu-lagu hiburan akan diselitkan juga antara gah-gah terkini kata negara hi mahupun luar negara jugalah ya, akan dikongsikan bersama Rungkit juga. Mungkin di kalangan Rungkit pihak berkongsi juga pada ketika nunan, boleh tanda Kek Ngeng Kek punya biar ni perkongsian info menerusi talian nombor WhatsApp Asyik FM dan nombor 013-3151-600 lah. Atau kisah Kek hon berkongsi acara program ke dia menarik dia berlaku kawasan sekitar Kek je, boleh tanda Kek Ngeng dia manombor dia telah pun engyap seperti anik lah ya. Okey, dalam pun pembuka tirai untuk segmen My Hit Asyik ketika nunan. Ialah yang sekejap dengan lagu Ju Nyanyian Pai lah ya. Nyanyian terbaru terkini Ju Shana Aslian meletup dia akan ke udara. Okey, malok lagu ada yang mong gabungan ni ngerok lah bahasa lah ya. Yenap, Gop, pastinya Dalek Smile juga dan Temir pun bisekalikan lah ya. Pastinya dia akan ke udara meletup Shana Aslian. Asyafam, bye-bye.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Asyik FM.

Ya, yeah, sayangku Zila, nyanyian BOA, band orang asal serta anak lain pun telah pun menghiburkan hit ketika nunan pukul 12.23 minit kudijis. Masih lagi berteman kerana Wiki ke udara ketika nunan. Terima kasih. Walau rakan-rakan hit the point that channel kanji menerusi aplikasi RTM Click lah ya. Betul-betul percuma. Walau kek boleh download ataupun mak turun kata telefon pintar smartphone kek. Kalau ketika nunan juga kek merupakan salah nombor biap ni peminat tegar bola sepak lah ya. Malah hi pandai memberi minggu lagi. Dan pastinya akan hi biap ni bersama lah ya. Memeriahkan lagi bersepeda dengan Piala Dunia 2026. Pastinya akan dibuka tirai pada biap ni 12 Jun lah. Malah perlawanan pertama pastinya Tuan Deg ya. Tuan rumah ya Aje Mexico. Salah rumah Tuan Deg ni. Dia akan menentang pasukan Afrika Selatan. Kalau hineng jadual dia biok ketika dah menerusi FIFA lah ya. Ya je, perlawanan in dia akan berlangsung pada jam 3 pengelap lah waktu Malaysia. Malok perkongsian juga ya je RTM Click dia pastinya menjadi penyiar rasmi juga ya RTM Siri untuk perlawanan Piala Dunia 2026 lah. Sawak jala lah ya. Mudah kek boleh neng juga kata kek punya telefon pintar je. Dengan mudah lah ya. Tak perlu kek berbakat, berebut ya. Remote TV je. Ruk amik ke, rubuk lagi. Ruk awak ke, bihaning rancangan memasak ke sebagainya. Kan risau, huna dah semuanya mudah ya. Okay, kalau hineng juga memberi perkongsian antara gah-gah semasa ketika dunan. Hineng juga ya je berkenaan rubi pasal ni. Operasi Mencari dan Menyelamat ataupun SAR ada bi kakek pendaki kerdor lah ada ketika lunan ma Gunung Batuk Putih lepasnya dia biap antaranya berkaitan rumahi ada biap pemberian lesen untuk malim gunung kepada sukarelawan Maihi orang asli dia membantu operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki kerdor ma Gunung Batuk Putih ma Perak wajar bi pertimbangkan ekuran liknai adeh mong pengetahuan mendalam lah ya mengenai selok belok kawasan serak berkenaan lah kawasan hutan in dia biap juga walau antaranya penyelaras sukarelawan in ya ajih dia juga pegawai khas kepada Menteri Usaha Perak untuk masyarakat Maihi Che Ho Beng dia biap cadangan in dia mineng mampu bipergek risiko kejadian pendaki dia rikroik dia sesat ataupun dia binyap selain memudahkan usaha pengesanan sekiranya berlaku kecemasan wakasan mak kawasan terbabit lah. Betul je. Memang tak dinafikan. Masyarakat dah Maihi ya. Dia mong kemahiran. Untuk biap ni. Bi panik lah. Kerana je. Kalau mai bandar lah ya. Biri roi. Bi guna dan apa aplikasi. Aplikasi je. Pastinya biap ni. Untuk membantu hi. Perkebalik nong lah. Tapi Maihi dah mong kemahiran ni. Dari segi biap ni. Kalau dia nak main biap. Insting lah ya. Naluri je. Dah cukup untuk membuatkan untuk hit ni biap ni untuk kembali ke pangkal nong lah. Aje ceritanya ya. Walaupun harapkan SAR dah pastinya membuahkan hasil lah ya. Okey, walaupun terus saya nana lagu Ju Nyanyian di Pilanjan dekatkan ke udara. Kata dialek temuan sengih dekat aku. Terus saya Ansyafem. Moi.

0: masuk hutan ni pantang ni tak ada pantang, tapi bila kita masuk hutan ni, bila kita nak pergi bermalam ke mana-mana lah, pergi bermalam, bermula tempat kita nak buat apa ni, pondok ke nak buat apa ni, kita kena pasang api dulu supaya macam asap api tu kena melibatkan tempat lain-lain, takut ada binatang buas. Bila ada binatang buas, jadi binatang buas tu dia akan tegur ke bau asap api kita. Tu pantang kalau kita masuk hutan lah.
1: Asyik, asyik. Asyik. My Hit Asyik.

Ya, DSL Rindu Merindu versi kek nyanyian live lah. Okey, Relo pun terima kasih dia masih setia menerusi TikTok live Ketika Nunan. Dia pastinya masih lagi berteman kena Wiki ke udara untuk segmen Maihi Asyik Ketika Nunan. Lagi dan mungkin yang sedang memandu Ketika Nunan, selamat memandu, semoga selamat loyman destinasi dekat tujuh lah. Pastinya harapkan ke pening lampu isyarat lah ya, kenwil kentop kiri kanan sebelum ke pelet simpang, ke muik simpang, ke tukar simpang, tukar biap ni lane. Lane je pastikan hit brother Marlin dia betul lah ya. Supaya biap net kalau kek rasa mah kenok kek je laju kek. Ya, kereta mah kenok di belakang anda je. Laju boleh yok laluan lah. Supaya di naik deh. Boleh digunakan lane dia sesuai lah ya. Okey. Renok pun kalau Hineng juga memberi kek perkongsian ya je. Harga RON 15 lah ya. Harga minyak. RON 17. RON 95, RON 97. Dia masing-masing bicara 20 sen. RON 30 sen selita untuk tempoh 4 alloy 10 Jun lah. Dia biar juga harga diesel pun dia bicalah juga untuk Semenanjung Malaysia, IAJ 20 sen seliter untuk tempoh dia sama lah, IAJ 4 Jun alloy 10 Jun. Malok perkongsian dia yang perkep ada IAJ juga Kementerian Kewangan lah, untuk Kementerian Kewangan Malaysia lah ya. Okey, kalau Hineng juga cerita IAJ, kalau Hineng nu ekor kucing Parsi lah ya, kucing Parsi dia diselamatkan ya anggota bomba ya, telah sentak ekornya ki seksok tersepit lah ya, tersangkut pada bahagian spring sebuah kerusi kerusi urut pada kejadian dia berlaku mataman Kinding Flora Tanjung Rambutan ma Ipoh semalam sengon lah ya. Okey, dipayar juga pihak bomba panggilan kecemasan dia biar berlaku kejadian ini diterima pada jam 2.52 minit idui. Sebelum mengambil pasukan anggota jubalai bomber, penyelamat dia, Ju Tambun, bergegas ke lokasi kejadian. Dia biar juga, sebaik tali lebih tiba yang mengambil anggota berkenaan, malokasi, pada jam 3.04.02, dia dapati lah ya, isentak di bahagian ekornya, okay, kucing je, tersepit lah ya, kisah sok pada spring kerusi urut sehingga tak dapat untuk biterlas melepaskan dirinya lah ya. Terima kasih Abang Bomba, walaupun ada bukan Oyen tapi Ilis akan Oyen lah ya. Macam-macam lah ya, Oyen pun kiul hal lagi. Okay, walaupun berhati-hati untuk rakan-rakan hit dan mungkin biap net ketika dunian musim persekolahan, cuti sekolah masih lagi biap net mong lagi, berhati-hati mambik sangat lah, terutamanya dia menggunakan mungkin naik tengah man ya, bermain pastinya berkaitan rumah mesin dan sebagainya, pastikan naik tak usik ratah lah, jadi bahaya lah ya. Cerita kucing deh adalah nana cerita contoh lah sekiranya berlaku. Okey, walaupun terus sayang lagu nyanyian Judy Charma adakan ku udara Ho Hek Sayang. Terus sayang Syamam, main umat.

Ya, Chef Ham, Moi Moi, 12.48 di Minit Kuli Jis ketika Dunian masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Mahi Asyik lah ya. Walaupun sambil-sambil kek gertik juga lagu-lagu hiburan yang kongsikan memberi gaya aje berkenaan ru info sukan lah. Malah yang bercerita berkongsi gaya berkenaan ru Piala Dunia 26 dia malah edisi kali ada. Dia akan biui ma Amerika Syarikat, Kanada ru Mexico lah aje ituan dia. Dia ni tuan rumah lah ya. Ada yang merupakan dalam sejarah juga kata bola sepak Piala Dunia. Malah dia biap juga ya ajih kalau hineng kemas kini dia bi pasal ya Persekutuan Bola Sepak Terbangsa atau FIFA dia biap melarang ya mamik penyokong untuk biain mut botol air boleh guna semula ma venue ataupun stadium Piala Dunia lah menerusi perubahan dasar sangat akhir. Dia memaksali naik untuk bibli teo botol, air botol, ma kata stadium malok di biap sungon, okey? Malok di biap juga kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA, dia masih mengandungi klausa dan menyatakan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan botol plastik kosong, loksina dan boleh guna semula. Ru biap ne kapasiti sehingga dan liter lah bi benarkan untuk bi ainmut masih stadium lah. Relopun dia biap, sengon je. Garis panduan berkenaan, The Nuknan telah pun dipindah bagi melarang secara jelas penggunaan botol air, botol teo yang boleh guna semula. Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, botol teo boleh guna semula tak dibenarkan untuk bi ainmut lah makati stadium. Menurut kod the bi pasal, kod tata kelakuan stadium, dia lebih kemas kini ketika dunia lah. Tak dapat dipastikan masih sebab jala lah ya. Tidak dipastikan mengapa. Badan Induk Bola Sepak Dunia IN dia mengubah garis panduan berkenaan menjelang sepak mula Piala Dunia pastinya Mexico City lah pembuka tirai ya, pada 11 Jun ada. Dia pastinya aje memberikan perkongsian lah ya. Malah dia biar juga dia biar pasal dia menerusi nana World Weather Attribution pada Gecek Canuk dia dianggarkan 26 Jun 146 Piala Dunia IN dia berkemungkinan berlangsung katikaraan suhu mentol basah global melebihi 26 darjah Celsius. Ui, aje beket lah ya. Aje antaranya dia biar ada disebabkan tekanan haba juga terhadap tubuh manusia dia bikot kiraan suhu kelembapan angin pinoy lah rucai matahari lah ya. Okey aje ceritanya dia hipani juga malok lah ya. Edisi kali ada Piala Dunia dia akan mong 48 tim malok setiap grup mong 4 lah grup peringkat kumpulan dia bi cerah bi pecah mong 20 grup bermula grup A sehinggalah grup L. Haji abjad dia A B C D E F G H I J K L. Haji abjad ni malok ya untuk perdana juga ke ya aja secara keseluruhan mong 104 lah 104 perlawanan dia akan ke Neng lah ya ke Joe juga kata edisi Piala Dunia 2026 untuk kali ada. Bu Ima ke support ke sokong boleh juga ke kongsikan menerusi TikTok Live Asyik FM ataupun WhatsApp Asyik FM ketika ini dia aja nombor 0133151600 lah ya. Okey, walaupun tepat jam satu kudijis akan dihulalan sekejap untuk Gah Dalek semai. Tapi sebenarnya terus sayang Kenan Waving Flag. Terus sayang Asyik FM. Moinumoy.

Salam sejahtera, gah semai depan budaya wiki lah cum. Tenaga Nasional Berhad TNB diyakini berupaya menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia lebih sokong pertumbuhan pusat pelaburan kata kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital manegara ada. Keyakinan ini dinyatakan ya Perdana Menteri ya Haji Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika melancarkan persidangan peralihan tenaga 2026 Mak Ibu Negara. Menurut Dato' Sri Anwar, debia kedudukan strategik antar negara rupa sekitaran pelaburan de kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama kata persaing global bagi pembangunan infrastruktur digital. Susulan serangan drone ruh peluru berpandu dan menyasarkan lapangan terbang terbangsa Kuwait pada awal pegelap sengon, Wisma Putra dibisahkan semua rakyat Malaysia dan berdaftar menerima in berada kata keadaan selamat. Menurut kementerian, debiap pihak sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia Makuit. Rakyat Malaysia terjejas akibat gangguan penerbangan, dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk berperka penerbangan alternatif ataupun penjadual semula cetnim. Kementerian turut bergesa rakyat Malaysia dan jati lagi didaftarkan ke beredaran liknai maluan negara supaya BOI demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi ruh penyaluran bantuan sekiranya diperlukan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan ruh nasihat de konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur. Dia tekankan kepentingan tadbir urus dia berkesan penyampaian perkhidmatan dicekap serta usaha berterusan untuk diperhui taraf siknui warga kota. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Sri Paduka Baginda menitik beratkan aspek kebajikan mai raya serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan rupa pelaksanaan dasar biok manfaat menyeluruh kepada mai raya. Perkara ini dibizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri Majabatan Perdana Menteri Belia Persekutuan Hana Hio Mak Istana Negara pada hari ada. Berkuat kuasa tengah menguat anek, harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi di masing-masing lebih celah 30 sen, RON 20 sen serita, malah dibiap harga diesel masa menanjung pula, dia makin gek 20 sen untuk serita. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 diperkirakan RM4.35 serita, RON 95 tanpa subsidi RM3.72 serita, manakala diesel masa menanjung RM4.67 serita. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 untuk 0 liter. Sementara ini, penggunaan biodiesel dia berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan katik usaha untuk berperkukuhkan keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Pelanangan dan Komuniti Haji Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Dibia penggunaan campuran biodiesel dia lebih tinggi dan bertujuan untuk memastikan Malaysia mong sumber bahan os alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut ilai, pelaksanaan biodiesel B15 dia merupakan langkah strategik kerajaan kata pergerak kebergantungan terhadap bahan os fosil. Kata pada masa ajih, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju ruang institusi kewangan dan penting bagi mempercepatkan peralihan tenaga pada skala dan entui. Di Balai Perdana Menteri Haji Datuk Sri Fadila Yusof di Riyab, langkah ini dia turut dibuka peluang pai dan sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Nar gempa bumi lemah dan masing-masing bermagnitud 2.9 dan berkesan berlaku masa Sabah, Sarawak pada 2 Jun canuk. Menurut Jawatan Meteorologi Met Malaysia, gegaran dia dirasai masa sekitar Kundansang, Ranau, Rukota Belud, masa Sabah serta Samarahan, Ruserian, masa Sarawak. Gempa bumi pertama dia berlaku di Ranau, Sabah pada jam 10.36 minit ia pegelap, manakala gempa bumi kedua dia direkodkan di Mambung, Sarawak pada jam 10.33 minit ini mengot. Ketua Pengarah Met Malaysia, Yajim Muhammad Hisham Muhammad Anib debiap, mai rakyat tak perlu bimbang kerana gempa bumi dia berlaku, Yajim, pada magnitud dan lemah.
Golongan petani Kedah dia akan terus dibantu untuk diperkat Permin Khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen ini disuarakan Yang Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah Zaiyaji Zalina Aziz. Petani dia boleh memohon permit khas ini untuk dibeli petrol ataupun diesel katitung mana stesen minyak makrob kategori pertanian lu peternakan. Permohonan permit ini ia juga dibiak percuma. Dia boleh BO secara katih talian menerusi sistem permit bekalan KPDM. Malah dibiak juga pembelian hanya boleh BO mana stesen minyak dia ditetapkan dengan mana lokasi ladang ataupun kawasan operasi pemohon. Dakwaan debiap sindiket penipuan kata talian de sebelum adeh beroperasi ma Myanmar, Laos, Ru Kemboja telah pun diperjuang operasi ma negara adeh untuk elak bikesan masih kata siasatan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Ya Haji Datuk Rusli Muhammad Isa debiap, PDRM dia memandang serius dakwaan ini. Polis dia akan diperka maklumat lanjut Ju Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Termangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa canuk di biap Setiausaha Agong MHO Yang Haji Dato' Syamuddin Hashim, dia mendakwa Mong mengambil sindiket antarabangsa dan menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi PAI untuk dinai beroperasi. Sekian gah semai ada disiarkan Ju Asia FM gah episode Yang Ashriq Fahmi Ahmad Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy
6: Lomoy. Asik, asik. Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
7: Ya, Chef M, Wido Boy, 1.15 minit ku DJ setengah hari ketika duduk nen. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara untuk segmen My Hit Asyik lah ya. Terima kasih dia masih setia menerusi pastinya TikTok live juga. Ataupun Kek Cerengai Kaji menerusi frekuensi radio. Ya, Aji, antaranya mungkin rakan-rakan ini ada bigger ya. Ataupun mong mas sekitar Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang. Ya, Aji, 83. Jelit lagi 102.5 ya, Bapahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar dan 105.1 Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai jugalah ya. Tu sip juga rakan-rakan hit dia mungkin Mong Ma, Lenggung Perak juga 103.1 dan seterusnya Melaka dan Johor Utara juga 105.6 lah ya. Aja antaranya murid perkongsian tu pastinya rakan-rakan hit dia bicerengai kan Ji. Ya, Aji, melalui frekuensi radio lah. Okay, kalau Hining juga pada minggu ada berkaitan runana cerita program yang menarik ya untuk ambil My Litau Meneleh. Ya, Aji, Hari Tibet Negara 2026 malak ya. Dia akan BUI bermula pada 5-7 Jun 2026. Ya, Aji, helap lah ya perdoh. Hari Jumaat, loy hari Ahad, lokasi Bandaran Putrajaya dan bermula jam 9 pagelap. Loi 10 Imungot, 9 pagi sehingga 10 malam lah. Raya antara pastinya aktiviti-aktiviti yang menarik dia menanti kek. Pastinya dia biap juga 3 hari adeh dia penuh debi terbaik ru inspirasi teknologi ru peluang masa nungar menerusi sambutan Hari Tibet Negara 2026. Pastinya raya lah ya pelbagai aktiviti yang menarik menanti kek. Jumpa pameran teknologi terkini, jalut lagi seminar industri, pertandingan kemahiran drone soccer. Oi, kebetulan pula lah ya. Jalut nak biap demam bola. Okey, dan pastinya ada antara biap net berdepan juga. Sehinggalah mengenai biap net carnival, kerjaya Tibet dia akan dibuka peluang terus kepada mambik. Adalah my derby kat kek lah ya. Kerjaya, masa depan kerjaya kek. Okay. Raya lah ya. Antaranya yang kongsikan dia akan bermula henlep 5 Jun iaitu acara. Antaranya dia biap mong 6 hub ataupun kemah. Cerengai Igah pun mengkawat eng lah ya. Dia share biap dek program kali ada dia akan biui. Maka teh kemah dia entui makitan je. Mong ekon lagi. Ui, bayangkan dia tengah peketnya mong ekon. Memang selesa lah ya. Good kid bubet sudahlah. Okay. Ya, antaranya hub 1 ya je dia akan difokuskan biar tumpuan pada pameran Ru kolaborasi industri Tibet dan Hub 2 seminar Tibet, Hub 3 karnival kerjaya Tibet, Hub 4 usahawan Tibet, Hub 5 cabaran Tibet dan seterusnya Hub 6 terakhir sekali lah hiburan berinformasi Tibet. Kek bayangkan lah ya, apa in raya kek boleh perkep macam-macam pengalaman kerjaya, jalut lagi menjadi katibirang Tibet dah relok kan. Pastinya 3 ataupun ni idu juga. Ya, Aji, sesi walkabout bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri lah, dia akan mong pada hendap. Okey, Aji, antaranya memberi perkongsian berkenaan ru atau cara Hari Tibet Negara 2026 pada hendap dia akan bermula pada 5-7 Jun lah ya. Okey, Rerobong terus sayang. Dia pastinya Ida Izrin Rudin Manjo, adik saya habis sore. Terus sayang siapa, Moin Moin.

Ya, on malam minggu, Aci Ai sebenarnya lah pun telah pun menghiburkan ketika dah. Lepasnya pukul 1.32 minit idu. Masih lagi bertemankan dengan Wiki Kudara lah ya. Okay, semestinya kata segmen Maihi Asyik Ketika Dunan. Ada mungkin yang sedang biap ni memandu ketika dah. Selamat memandu. Semoga selamat loy masa destinasi dekat tujuh lah ya. Berhati-hati kalau kek mungkin kek seli. Hi berehat seketika lah ya. Mata tempat dia sesuai lah ya. Okay, kalau Hineng juga memberi perkongsian ya aje antara jala kes lah ya. Kes-kes terlaku kat negara hi. Malok dia biap. Numam pengasuh dia bidakwa. Mahkamah Magistrate pada hari adat Masepang atas pertuduhan biperdat ya. Numum sangat kerdul berusia setahun 11 gecek lah ya, 11 bulan. Dia merupakan ikron pengasuh mapucung pada gecek canuk lah. Ya Jih Malok Nur Syuhaida Jamaluddin 33 tahun. Bidakwa biperdat Dia Falisha Mustaqim antara jam 9.31 minit pergelap loi 11.24 pergelap pada 18 minit canuk. Masa buah unit ya, my apartment Kiambang Taman Putra Perdana. Okey. Antaranya debiap juga kalau ini gagah dekilek juga berkaitan ru info trafik ketika nunan. Malok rakan-rakan hi ya. Eng okpani ya aje binasihatkan supaya lebih berhati-hati. Awas kemalangan dia berlaku main KVE 24.2 arah selatan ju Bukit Lanjan di Bicik Ma Jalan Duta lah. Dibiap ketika nuknan lorong kecemasan telah pun ditutup. Trafik memang pelahat, pandu berhati-hati lah ya. Ajik isitanya. Jadi mungkin di kalangan kek di Bijoy malaluan nong berkenaan. Berhati-hati kalau kek Joy ataupun kek memang kek jelah melalui nong berkenaan. Okay, pastinya terus layan lagu nyanyian ju rakan hi Arab Band Serigala. Kiah kioh kata dialek Jakun, kesini kesana. Terus saya nak siapa? Moin-moin.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second.

0: tradisi, semangat, dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Saya Jimmy Palika, teruskan mendengar Radio Malaysia, Asik FM.

Ya, bidai my orang kita sebentar ni lah ya. Ketika dunia berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen My Hi Ashi, relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Ashi FM Malok Rakan Hi Jubrunai katanya Norlin. Terima kasih Norlin. Sempat jugalah ya hi borak-borak aja ni. Ing tanya relok ha sebut muhek deh macam mana sebut namanya. Sebab ki menggunakan simbol bukan simbol lah nombor sebenarnya. NO71 Norlin. Wah kreatif lah ya. Macam-macam cara biap ni berpeningkan kreativiti masing-masing lah. Rakan hijau Brunei lah ya. Terima kasih rakan berdengar daripada Brunei, abang juga rakan-rakan hijau kila ju negara de kila lah, de berbeza antaranya Indonesia jaluk lagi. Mungkinlah tempat-tempat kila juga palingnya pernah bicarakan Aisyah FM ni untuk pengetahuan kek juga. Malok rakan hi ju Brazil pun mong. Wah, amigo. Ki, aje menantum lah. Sempat juga bi tulis surat itu. Dahsyat dia main Brazil lah deh. Sampai bi gertik Asia FM. Tapi ki berminat ke arah lagu ya. Lagu My Hi. Menantum lah lagu Sewang, lagu Jenolak je. Siap bi kirim nana surat lagi. Surat je ki tulis tek. Ki cerita ui minat lah aje merupakan nana salah nombor merakan hijau Brazil, tapi ia lebih pada profesor lah. Bi hot mengkaji relok ya ngerok ataupun yetnap bunyi-bunyian centuk dia tawak lagi dan macam-macam. Berminat bi hot kaji mengenai my hit lah. Malok rakan hit juga antaranya menerusi TikTok live asyik ketika nunan. Cik Pendek katanya selamat petang DJ, selamat petang Bordui juga rakan hi adeh. Okay. Cik Pendek jublok je dari mana tu? Boleh share jugalah ya. Okay. Baik, terima kasih. Okay. Pastinya untuk rakan-rakan hi juga sambil-sambil kek gertik juga lagu-lagu hiburan. Kongsikan mengurut gag antara gah-gah ada berlaku kata negara hi. Ada berlaku mabatu pahat lah ya. Ada biap numum janda. Rukral de bidakwa memeras ugut, mengurung serta mencederakan dan memaksa ya numum kerdur bigai palak, bigai beres berbogel lah ya sebelum merakam video mangsa. Bikerakkan hukuman penjara yang Mahkamah Magistrate pada hari adeh. Kini biap juga Nur Syuhaida Saharan 34 tahun. Bikerakkan hukuman penjara nar tahun 6 gecek. Manakala Muhammad Salihuddin Ali 34 tahun dihukum penjara ni tahun runik setewatan lah. Numum lagi tertuduh ya Haji Alizah Khamis 45 tahun bidenda RM2,000. Manakala mahkamah memutuskan kesemua hukuman penjara berjalan serentak Jutaris Sabitan untuk Linai. Pastinya debiap juga malok ya kalau hining ili punya debiap salah numum ni ya Haji Nur Syuhaidah ketika Nurnan sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun mahu penjara Keluang telah sebikesan positif dadah amfetamin rumetafetamin untuk kali ketiga lah ya. Aje isitanya. Okey, aje malok dibuat juga kalau hineng secara ringkas ni relok ya i tribologi okey ile punya cerita lah. Kedua-dua individu terbabit tertuduh biui pemerasan terhadap numum kerdur disama sehingga memaksa mangsa diserahkan wang tunai berjumlah RM4,200 lah serta telefon bimbit. Dibiap juga Kral J dia bidakwa mencerakan mangsa dengan ditumbuk terus i ulah ya irnes i beruk i juk i ket perutnya serta i entah i dada berulang kali menggunakan tek dan bidakwa bijui pada Seksyen 323 lah Kanun Keseksaan. Ajik ceritanya. Okay. Antara memberikan perkongsian dan boleh kongsikan ketika nunan walaupun kita boleh perkep juga berita dan lebih terperinci dan sahih menerusi portal berita RTM lah ya. Relok pun terus sayang lagu nyanyian Jurakan Hi Gertak Band dia akan ke udara. Sayang-sayang I love you. Asyafam, minumai.

0: Asyik FM.
1: Pantang larang nak masuk hutan kena ada, mesti ada. Dulu sampai sekarang pantang larang tersebut masih lagi dikekali. Sebagai suku kaum Mendik, saya masuk hutan kena ada pantang larang. Masuk hutan diutamakan kena jaga keselamatan. Pertama kali mulut kita jangan cakap besar, dan lagi kena jaga adat istiadat kita. Sebab dalam hutan ni musuh-musuh bukan sedikit, musuh banyak, lebih banyak daripada bandar. Sebab itulah kita jaga mulut kita dari hati kita. Ikhlas kita masuk hutan tu, anggap sajalah kita ni masuk hutan mencari rezeki, bukan mencari lawan. Itu sahaja.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Chef Man, boy numoy 2-3 minit idu ketika nunan. Okay. Masih lagi berteman kerana wiki ke udara untuk segmen Maihi Asyik ketika nunan. Relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Chef Man. Malu rakan-rakan hi. Depan tali bi tiba bi pelut katih ruangan TikTok Live lah. Antaranya Zeg, buat lagi Hassan. Thank you Hassan, share the live katanya. Okay, Cik Siti. Rakan hi dah kila juga. Z pun mong buat lagi ya. Bu Ima lagi. Sekejap, pistachio. Ui, nama kacang kedai. Okey. Sedap je pistachio ya. Okey. Bu lagi ya. Malu rakan-rakan hi, terima kasih. Menerusi perkongsian kata ruangan TikTok Live. Sambil-sambil kita ketik juga. Malu sebentar je hoi, hi akan bersama kat segmen Kazana Seni Chef FM tepat jam nar ataupun 2.30 minit idul lah. Okey, kalau hini juga memberi perkongsian, ada sebenarnya ikah ada biap ni bih kongsikan sengon lah ataupun klaim ni. Tapi yang nak kongsikan saya lagi berkaitan ru sukarelawan Maihi. Lepas ni dia biap berjanji lah ya akan terus piket Jaslinda selagi mampu lah. Lepas ni hiap kalau ini juga raya lah ya sejak nar menjak ada cerita ataupun juga berkenaan sukarelawan Maihi. Dia menghulurkan bantuan menjejaki Jaslinda Saludin 49 tahun. Dia minyap ketika mendaki Gunung Batuk Putih. Berjanji dia akan diteruskan pencarian meskipun operasi mencari dan menyelamat SAR mungkin dihentikan suatu hari nantilah. Dibiap juga malak ya. Sukarelawan dia terdiri Ju 22 Maihi suku Semain berpandangan kawasan sekitar Gunung Batuk Putih deh, terutamanya kem Sukaneka Ru Gunung Rayu, dia masih menjadi lokasi tumpuan pencarian berdasarkan pengalaman tu petunjuk awal dia diperoleh ketika operasi BUI lah. Dia biap juga malak dia biap ya Liknai sendiri ya naik bersengi ataupun firasat lah ya beranggapan kuat mengatakan mangsa Jaslinda ada dia masih mong lagi mangkawasan Gunung Batu Putih kerana mong bukti ataupun petunjuk dia biwis ya mangsa sebelum binyap lah. Okey, ajik ceritanya dia biap juga pastinya berkenaan salah numum nek kalau hineng penyelaras sukarelawan berkenaan dia juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak ya Haji Cik Hobeng dia biap ya kehilangan Jaslinda ada perlu dijadikan anak pengajaran untuk semua pihak khususnya mambik pendaki lah ya agar lebih peka terhadap aspek keselamatan sebelum BU aktiviti pendakian mangkawasan pergunungan. Dia biap juga pendakian perlu dirancang dengan teliti termasuklah memaklumkan kepada komuniti setempat sebenarnya serta mematuhi waktu dia sesuai untuk mengelak risiko dia tak beginilah benda-benda di ini dia berlaku lah ya. Kalau dia biap juga juga kepercayaan Maihi sendiri selok-eloknya untuk biplet ataupun biumut kata serak dah bermula ju matahari lah terbit matahari sebelum matahari terbenam. Hal ada kerana kata tempoh berkenaan pastinya mudah hi untuk hi belah hi buru ya kawasan persekitaran dan akan mengelak ju sebarang bahaya lah ya. Pastinya juga malu ila ki agak kecewa ya sebab jala sebab mong sekelintir mambik pendaki dia gagal menjaga kebersihan kawasan serak berkenaan termasuk biway sampah lah memerip kawasan laluan pendakian. Ajik ceritanya. Jadi untuk rakan-rakan hi bertanggungjawab jugalah ya. Kalau kita merancang untuk be hiking dan sebagainya memang healing habis tapi perlu healing je samalah seiring lah dengan cara hi jaga ya hi punya serak supaya biap ne tak tercemar dan hi jagalah image Malaysia hi sendiri lagi. Pastinya hi layan sekejap dan lagu junyanyan jeres dia akan kudara. Pasti kata segmen Maihi Asyik Asyik FM Moinu Moin.
1: Dah, leto bele.
2: Ya, ya. Alakan.
1: Amin, sarol ete.

0: Asyik FM. Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, tek adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermana pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan peas.
2: Asyik FM. Ya, kumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Moh ye berceh yang kamu dari ikjing Asik FM Boneng Pong
2: Asyik FM. Ya, Asyik FM. Moi 2.23 minit idu ketika nunan. Lebih kurang 7 minit lagi sebelum hi bersama kata segmen Kazana Seni Asyik FM. Tepat jam 2.30 minit idu lah. Okay, pastinya ketika nunan masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik. Malu rakan-rakan hi juga ya menerusi TikTok live. Dan mungkin juga ada sedang bekerja ketika nunan. Mong sempat juga rakan hi ajene. Okay, pasal ila ini sedang bekerja lah. Malok Takashi katanya, abang lori kontena Melaka. Tengah layan Aisyah FM ketika nunen. Sambil kima mandu lah ya. Juklang menghala ke Melaka lah ya. Wah, terima kasih abang Takashi. Abang lori kontena. Okay, semoga dipermudahkan. Selamat bekerja juga. Semoga biap ni selamat loy lah. Selamat sampai lah ya. Katanya, kampung di Felda Lui, Lui Selatan, Jempol Negeri Sembilan. Oh, okey. Baik-baik. Terima kasih Takashi. Sudi melayan Aisyah FM ketika nunen. Abang juga rakan-rakan header killer. Matcha strawberry katanya. Oi, sedap ya. Kalau pun kena matcha strawberry ketika renan juga. Bordui DJ, Bordui juga. Okey, baik. Terima kasih guys. Menerusi TikTok live HFM ketika renan. Malok, kalau mungkin di kalangan okey, dia bersyadang untuk bicik mah HTN ataupun Hari TVET Negara. Dia akan biui pada hujung minggu adeh malok lah ya. Pastikan okey perlu membawa beberapa barang lah ya. Antaranya dibisarankan ya Ajih, telefon bimbit ya, jalan lagi power bank, kad pengenalan, kasut terselesa, teh ngeknut ya, air minuman kawan dan keluarga lah, girlfriend ke. Okey, baik. Kalau ini juga untuk kek, mungkin kek bercadang untuk kek kat kek kerja, mencari kerjaya ya, kerja malok PN pun ataupun kata Hari TVET Negara ada mong biap ni dan ruang lah ya untuk kek kerjaya lah, peluang kerjaya. Malok dia disarankan senarai semak checklist sebelum kita tiba menerusi karnival kerjaya TVET ada. Mong 5 perkara dia disarankan ya Ajih. Resume terkini dan lengkap, dan salinan sijil serta dokumen berkaitan. Dan ketiga ya, portfolio digital. Malok portfolio digital rupa portfolio fizikal ya Ajih, merupakan koleksi hasil kerja rupa capaian untuk dipernik kemahiran kek secara digital ataupun kata bentuk atas talian, manakala portfolio fizikal kata bentuk cetakan lah. Maknanya benda sama tapi berbeza. Mungkin katakan portfolio je kek menggunakan platform online pun mong, dan kek ok versi kek cetak pun kena mong jugalah ya. Sebab jela kalau kek sediakan nar perkara je, kek dah menjadi biap net telah menambat hati ya, menambat nos bakal bos. Bakal majikan kek bining, wah bagus lah kek dek, aju semuanya ya. Dan pastinya pakaian kemas serta kena pernah profesional lah je disarankan. Dan semak syarikat peluang kerjaya dia tersedia. Malok perkongsian ada yang kongsikan menerusi MyTVET rasmi punya biar net media sosial lah. Kek boleh neng pein antara perincian-perincian dan lebih lanjut lah ya. Okey, relopun hipanai juga Hari TVET Negara 2026 dia akan biui Mandataran Putrajaya bermula henlup ataupun perdoh 5 Jun loi 7 Jun 2026 bermula jam 9 pegelap loi 10 imungut lah ya. Jadi kod peluang ada sementara bi sediakan ya pihak kerajaan, pastinya untuk rakan-rakan hi juga semoga dipermudahkan sekali urusan kit lah ya. Okey, relo pun terus saya nana lagu sekejap. Ju nyanyian TYT SPN dia akan ku udara. Balai Tamuk lah ya. Okey, kata Dalek Semai pastinya ketika nunan. Asyafam, moin umai.

0: Okay, new vocalist Grand Prix 5, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Hey Rapi, bassist Prix 5.
3: Saya So, pemain rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blah Prix 5, gerdeklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah.

0: Yes, FM Boy Numoy 2.31 Iminit Idui Ketika Nuknen. Okay, dia pastinya telah pun hiplet untuk segmen Kazana Seni Asyik FM Ketika Nuknen untuk edisi hari adah 4/6 ataupun gecek Jun 2026 lah ya. Malok, segmen ini akan bersiaran selama 30 minit sehinggalah jam ni Idui Johoi sebelum pihak laluan untuk gah dalek temuan lah ya, tepat jam ni Idui. Okay, pastinya antara lagu jenulak ya, Lenamor ju rakan-rakan kawan-kawan awak sederahi adeh, ada pastinya rakaman Manah Entem lah ya. Masa dia malok rakaman Debi Ui ya abik lah. Ya abik ing. Ada pastinya antara akan ke udara malok rangka sederahi Dolah Anak Laki Bahyum akan Kampung Sop Pos Lenjang Kuala Lepis Pahang, dan terus saja bersama ru rangka sederahi juga jenulak Debi Okmoh sebagai Batuk Tudung Debi Perlaya Rakan Hibah Amsak lah ya. Akan Kampung Ngening LZ Pus Lenjang, dan Debi Ju juga ya Basari Anak Laki Bahung ke Kampung Sop juga Pus Lenjang, dan pastinya Malok Bek Pisah juga ada akan bersama katih rakaman kali ada pastinya ke Kampung Rakuh Pus Lenjang, dan Tasyu Ajih Bahcep ataupun Bek Ain juga akan bersama. Dan pastinya malok ya, dia akan ke udara jugalah ya, antara lagu-lagu ada kaki ketiki. Pastinya dia akan ke udara ketika Nuna Nasha FM Moi Nung Mai.
1: Anak Laki Bahyum.
2: Anak Laki Bahyum Kampung Lok
1: Som.
2: Kampung Som
1: juga. Som.
2: Masih jeli ke dah berkenah?
1: Dah berkenah dah.
2: Janganlah yang berkenah. Gila ini.
3: Kamu perlu ya, ibu nyulak dah tadi, ibu nyulak.
1: Mau bik.
3: Nyulak kubik.
2: Ibu nyulak.
1: Ni menyulak.
2: Ingat ke tu?
1: Ingat deh.
2: Putri Manau ke Jalil?
1: Oh.
2: Putri Jalil.
1: Putri Manau.
2: Yo, ila yang permau orang je
1: tu. Asal lu ikut Manau.
3: Gila ini. Ya, ya. Ah, jelah kabi ya. Jelah kemoy abi ya. Okey. Okey. Boleh leh.
1: Okey. Video okey. Okey.

Ya, yeah, Chef Moin Umoy, 2.52 minit idu ikat ikanunan. Dan pastinya tepat jam ni idu cahaya yang akan awal laluan sekejap untuk gah dialek temuan. Tapi sebenarnya pastinya ikat ikanunan, Kazan Asni Chef FM, dia masih lagi bersiaran ikat ikanunan sehinggalah jam ni idu cahaya. Malok kita akan getik lagu untuk Imor rancangan ada, Rakas Darahi Bahcep ataupun B.I.N. lah je, Ken Kampung Rakuh Pus Senjang Kuala Lepas Pahang. Dia akan menjadi penutup tirai lah belah idu ya deh. Pastinya untuk rakan-rakan hi terus seringai kasih segmen ada dan terus aja hi akan kembali berbala untuk segmen My Hi Asyik lah ya. Setelah seju gah ataupun berita dialek temuan lagi. Asyik FM, moin umai.

89.3 Asyik FM. Asyik FM. Moinu. Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Ashik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menenggahkan keputusan nak membubarkan DUN dan hak dengan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Macam mana pun Datuk Seri Anwar Kabadian Keutamaan Kerajaan Persekutuan ingin naik tuih pada tertumpunya pada pelaksanaan tanggungjawab dengan merealisasi agenda yang ditetap macam sebelum ini. Air satu lepas, Johor ada membubarkan DUN sekaligus dah bagi laluan pada pilihan raya negeri yang kena diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Kabadian Kemajuan Grid Kuasa ASEAN menuntut pendekatan lagi menyeluruh dengan menderaikan peralihan pada sumber tenaga bersih dengan mampan. Macam itu khabar Datuk Seri Anwar. Usaha macam itu kena dibuat yang ada mengabai aspek daya tahan kemampuan dengan kos keselamatan tenaga. Perdana Menteri juga ada beritahu keyakinan pada Tenaga Nasional Berhad TNB untuk buat usaha peralihan tenaga untuk negara kita dengan menyokong pertumbuhan pada pesatnya pelaburan dalam kecerdasan buatan AI dengan infrastruktur digital dekat negara ini. Keyakinan macam ini dikabar Datuk Seri Anwar masa melancar persidangan peralihan tenaga 2026 dekat Ibu Negara. Khabar Perdana Menteri, kedudukan strategik negara kita dan persekitaran pelaburan yang baik dengan adat kompetitif juga membolehkan negara kita jadi tempat utama untuk persaingan seluruh dunia ini untuk pembangunan infrastruktur digital. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahir pandangan dengan nasihat yang konstruktif pada halak tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekan pada kepentingan tadbir urus yang lagi berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap dengan usaha terus-menerus untuk meningkat taraf hidup warga kota ini. Daripada hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda menitik berat aspek kebajikan wang ramai dengan pembangunan yang sama seimbang supaya apa hajam perancangan dengan pelaksanaan dasar bagi faedah muhai pada masyarakat. Perkara itu dizahir yang di-Pertuan Agong masa berkenan menerima menghadap Menteri Dikit Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo Dikit Istana Negara pada hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitude 2.9 dikesan dekat Sabah dengan Sarawak pada 2 hari bulan 6 yang lepas. Met Malaysia ada khabar gegaran dirasa dekat sekitar Kundasang, Ranau dengan Kota Belud, dekat Sabah dengan Samarahan dengan Serian dekat Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku dekat Ranau, Sabah pada pukul 10.36 minit pagi. Lepas itu gempa bumi yang kedua direkod dekat Mambung, Sarawak pada 10.33 minit gelam. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anib kabarnya wang ramainya payah risau sebab gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitude yang lemah. Harga runcit petrol RON 97 dengan 95 yang ada subsidi masing-masing turun 30 sen dengan 20 sen 1 liter. Harga diesel dekat Semenanjung pula ada berkurang 20 sen 1 liter. Macam itu Kementerian Kewangan dan ada khabar dan sampai 10.6 harga runcit RON 97 ditetap RM4.35 1 liter. RON 95 yang ada subsidi RM3.72 1 liter. Lepas itu diesel dekat Semenanjung RM4.67 1 liter. Harga RON 95 daripada inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 1 liter. Dalam barat itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat, utiliti, pemaju dengan institusi kewangan penting nak deraihkan peralihan tenaga pada skala yang lagi besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof kemudian cara ini dah buka peluang baharu dan sekaligus nak terusnya pada menekan kepentingan tindakan kolektif nak majukan lagi agenda kemampanan negara ini. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasas minyak kembali jadi antara strategi penting daripada kerajaan nak mengukuhkan lagi keselamatan tenaga negara kita ini masa berdepan krisis. Menteri Perdagangan dengan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Kabadian, penggunaan campur biodiesel yang lagi tinggi ini tujuan nak memastikan negara kita ada sumber bahan api lain kalau ada gangguan bekalan diesel daripada petroleum. Kemudian pelaksanaan biodiesel B15 ini antara cara baik daripada kerajaan nak mengurangkan bergantung pada bahan api fosil dan juga menyokong agenda kelestarian negara kita daripada penggunaan tenaga lain yang lagi mampan. Sepanjang musim haji tahun ini, ada 65 jemaah ada rasa masalah kesihatan dengan menjalani rawatan di hospital. Lepas itu, 17 jemaah, iaitu 8 orang betina dengan 9 orang jantan meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya kena serangan jantung. Operasi mencari dengan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala yang lagi kecil dengan secara bersasar. Tumpuan dibagi pada tempat-tempat yang dikhabar ada potensi. Khabar Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim, keputusan ini dibuat oleh Amin Kiap bermacam maklumat dengan petunjuk yang dapat. Hasil daripada mesyuarat bersama dengan agensi penyelaras ada menunjukkan kira-kira 95% kawasan pendakian dah diperiksa daripada pasukan penyelamat. Setakat ini, nyam ada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian itu. Itu hanya berita temuan daripada Asyik FM. Berita disunting daripada Asyik Fahmi Ahmad daripada Pusat Berita ATM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
5: Hai, saya Jamil.
6: Hai, saya Zon.
7: Hai, saya Azizan.
8: Hai, saya Kidul.
9: Hai, saya Hamzah.
10: Hai, kumpulan KPI, Kampung Pulau.

Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

0: Tag Henti Jengleh daripada Asik FM, Kong dan Pong. Asik FM.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, 3.15 minit idul ketika nunen. Lagi, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My Hit Asyik ketika nunen. Pastinya satu jam terakhir ataupun lebih tepat nek 45 minit lah ya. Sebelum eng tutup tirai, kata segmen My Hit Asyik ada tepat jam 4 idul. Malam, memberi perkongsian juga untuk rakan-rakan hit. Terima kasih menerusi TikTok live Asyik FM ketika nunen. Boleh juga kek berkongsi live hit, share hit punya live. Ataupun Kik boleh borak-borak santai juga lah. Terima kasih guys. Kik malak relok pun hibani memberi hari tali memberi minggu juga. Ada akan tibanya akan berlangsungnya pastinya Piala Dunia 2026 edisi kali adalah. Tapi sebelum je pastinya mong nana perlawanan persahabatan antarabangsa dia boleh kik neng secara live secara langsung pada hujung minggu ada. Sambil-sambil biap nek hujung minggu ada kebetulan mong program Hari Tibet Negara. Pegelap in dah mong perlawanan ya. Antara perlawanan dia menjadi tumpuan ya Aji. Kalau engneng ni bermula pada 7 Jun ya Aji, hari Ahad lah ya. Pegelap pagi-pagi Ahad kek kena kus lah ya. Boda minat pastinya antara ada akan perlawanan dia akan kek neng juga menerusi saluran TV OK. Sukan RTM juga malok perlawanan pertama ya Aji pada 7 Jun hari Ahad, Bolivia menentang Scotland pada 4 pegelap 4 pagi dan seterusnya 6 pegelap antara pula antara pasukan Brazil menentang Mesir. Malok ya pastinya Mohamed Salah. Okey, dan terakhir aja juga 7 pegelap Argentina menentang Honduras dan pada 8 Jun ya hari Isnin Morocco menentang Norway dan pada hari Rabu nungar Rabu depan lah ya nar ari sebelum bermulanya sepak mula Piala Dunia. Perlawanan persahabatan antarabangsa ada ya Aji. Rabu 10 Jun Argentina menentang Iceland 6.30 minit pegelap. Kek boleh neng menerusi saluran TV OK ataupun sukan TV RTM lah. Menerusi RTM klik pun mudah jugalah ya. Kata telefon pintar kek, smartphone kek, kek boleh neng walaupun matapak kerja ya. Sambil kek curi-curi tengok, eh bos tak ada ni. Okay, aja contoh ya. Aku kek pula jo ya. Okay, jadi aja penanding untuk kek pastinya untuk bersebenar dengan perlawanan persahabatan antarabangsa secara langsung dia boleh kek joy lah menerusi saluran RTM. Okay, bersebenar dengan bola juga, demam bola dia tak li lagi pastinya hit layan sekejap nak lagu Junyanyan Pitbull serta Jennifer Lopez. Lagu ada pada 2014 ya. Lagu Rasmi World Cup ketika ajalah We Are One oleh Ola dia akan cool dari. Terus saya Chef M, Winnie Moy.

Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Pelis HB Band. Okay, nama Eng Balan, pemain keyboard.
1: Okay, nama Eng Balan juga, pemain gitar bass.
2: Saya daripada vokalis HB Band, nama Azizah.
3: Eng Anje dari HB Band, pemain lead.
4: Nama Eng Pak Johan, sebagai pengurus lah.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Ya, Chef Ham, Moin Umar, 3.47 minit idul ketika nunan. Okey, relok pun lebih kurang 13 minit lagi sebelum eng tutup kedai, tutup tirai untuk segmen My Hi Asyik ketika nunan. Terima kasih juga menerusi TikTok Live Asyik FM ketika nunan. Janah, ya, masih setia. Terima kasih, Janah. Akhirnya awak muncul juga, ya. Okey, antaranya rakan Hi Depoy juga, Ju Suku Temuan, katanya Ju Bentong. Kampung... di Bentong Karak lah, ya, Sungai Dua, katanya Azrul Liao. Okay, maluk rakan dia ada, dia senang bekerja, ya, kijaga kedai juga, ya, aje kedai ibah lah ataupun pakciknya, katanya mamaknya, ya, ya, ya, tok lain tok bukan yang kenal lah jugalah, ya. Tok Batin Razak katanya, maluk lah, ya. Sekejap yang scroll balik, daripada Kampung Ulu Pareh, maafkan eng, Kampung Ulu Pareh, Pareh tersasul pula, eh, sorry, ya. Azrul Liao, terima kasih, ya. Azrul Liao, ki sedang ki bipasan, ki meniaga lah, ya, menjual buah katanya. Musim sepat juga, tanya dia.

Musim sempak ke, musim durian ke? Belum lagi, belum masak lagi DJ. Jati binep lagi lah ya. Belum jadi lagi. Biap ni bulan 7, bulan Julai lah ya. Jadi mungkin rakan-rakan hit pada ketika ini senang ke kakek lah ya. Mungkin ada yang menjadikan anak lokasi jugalah ya. Kena cip juga. Okay. Azrul Liao mungkin boleh kongsikan juga plot lokasi ya. Di mana lokasinya? Di sekitar mana? Kampung di dalam kampung ke? Di luar kampung ke? Di tepi jalan ke? Okay. Boleh jugalah ya. KPM tepi rakan ni ada Azrul Liao. Kipasal ni sekarang tengah menjual buah-buah lah. Janah ni pun boleh buat closing dah DJ. Betul tu. Okay. Nak tutup kedai dah ya. Okay, terima kasih. Dia mungkin yang sedang meniaga ketika duduk ni. Semoga bertambah gul, bertambah rezekinya. Meniagalah dengan ikhlas. Okay. Lalu pun nak cerita juga sebelum yang tutup kedai. Pastinya demi pasal ada berlaku Pasir Mas Nerayak 312 bungkusan teo ketum lah ya. Bernilai RM9 RM9,000 ya, 360 lebih rampas. Manakala Narkral lebih tahan ia pasukan gerakan AMPJE katil serbuan tepi jalan pintasan Pasir Mas pada Dusun Ngolah. Dibiap juga kerodok suspek lebih tahan berusia 26 tahun je dipercayai terbabit katil aktiviti memproses serta bijual teo ketum sejak gecek Mas tahun canu. Okay. Jadi untuk rakan-rakan hi, pastikan kip meniagak dengan cara betul. Aguk hikot bipasal ni shortcut lah ya, yang nak main back je. Jalan pintas kerana anda diberhati lah. Okay. Aja antara memberi peringatan jungkit juga pastinya kepada engkit supaya berniaga lah dengan betul, dengan cara yang betul lah ya. Okay. Walaupun hilayan sekejap dalam lagu Junyanyan Roni katil dalek temuan. Pening dah kan ku dah. Terus saya nak cakap, Moin.

Pukul 3.53 minit idui ketika nunan. Sedar tak sedar Imol, penghujung rancangan dah pun untuk segmen Maihi Asyik ketika nunan. Pastinya wiki ke udara ketika ada lah ya. Jadi relok pun yang akan yang tutup kedai, yang tutup tirai lah untuk idui ada. Malok Sultan Joy, kita akan bersama Rakan Sugas Katil Lerik Jakun. Dia akan be pro okay untuk konti ketiga lah ya. Ya aja segmen Rentak Genen, Mati Mareh dan seterusnya. Kazana Seni Ekstra lah. Okay, terima kasih Mangki. Ada propeng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 12 KDG sana. Menerusi saluran radio, jalan lagi RTM Klik, dan lebih-lebih lagi juga menerusi TikTok Live. Terima kasih guys. Yang Pai juga hadir, Rakan Segas dah akan bertugas pada Ibu Ngot . DJ Rio katanya, ai awak ni tanya ya. Saja je tanya benda-benda gosip ni. Okay, baik. Terima kasih juga Mangki. Dia propeng sepanjang anek. Pastinya malok talih ki ui, malok talih ki cik, malok jaluk talih ki ui. Semoga dipermudahkan segala urusan lah ya. Berhati-hati, ada mungkin yang sedang bercuti bersama peringat keluarga ki. Pastikan keutamaan keselamatan bersama keluarga kena utamakan terlebih canut lah ya. Okey, pastinya yang akan wis lagu Ju Nyanyan Outun AXE dan Kudara Teras Ju Aja juga TGPL YB kita akan Kudara. Terus saya nak cakap, moi numoi, bye-bye, abang.

0: Mabu Seraloj Malo Awe. Hai ye jadi seni Roy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moy nong moy.
1: Ibrah Jakun Yasi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, saudara pendengar hak dihormati. Amalan menfitnah, tuduh, menuduh, menyindir, menyebabkan kabar angin, email layang atau berita palsu, perkataan yang empat senonoh, mendedahkan keburukan orang lain dan berprasangka buruk semakin menjalar serta membarah dalam masyarakat Islam. Semua amalan ikau umumnya datang dari lidah empat bertulang dan hak lebih berbahaya dari mata pedang hak terhunus hingga memungkinkan akibat buruk pada semua orang di seluruh dunia. Oleh itu, Islam dari awal lagi mengingatkan ummah nganut bahaya penyalahgunaan nikmat lidah hak dianugerahkan Allah. Allah berfirman hak bermaksud dan ingat ah, angkara fitnah juga lebih pokok dosanya dari pembunuhan, iaitu masa perang dalam bulan hak dihormati. Surah Al-Baqarah ayat 217. Lidah melambangkan identiti seorang, sama ada ia bertakwa dan beriman pada Allah atau sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda hak maksudnya, sesiapa hak beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ajih berwayat dengan perkataan hak molek-molek atau berdiam saja. Insan hak beriman dapat memelihara lidahnya dari perkara hak batil dan dilarang oleh Islam. Insan beriman dan bertakwa akan menjuruskan lidahnya dengan amalan kebajikan dan bermanfaat pada umat manusia serta mengelakkan diri dari perkara melalaikan. Dijelaskan tiga jenis amalan dianjurkan Islam melewati lidahnya, iaitu menyuruh orang melakukan amalan hak sedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan serta mendamaikan antara dua pihak bergaduh. Setiap Muslim hendak sentiasa berwaspada masa berwayat dan bertutur dengan sedara hak lain serta memelihara lidah dari melakukan perbuatan hak tercela dan dilarang Allah. Allah memerintah umat Islam supaya menapis dan menyaring terlebih dahulu sebarang kabar berita atau fitnah hak tersebar supaya kita empat terperangkap dengan dosa hak merugikan dia semua. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jati.
3: Kenmoh ye berceh, yang kamu dari, ikjeng Asik FM. Poneng pong.
4: Asik FM.

IK baik, waktu sekarang pukul 4 dan 8 minit petang. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Ajidat Nama. Selagi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi untuk hari 4 hari bulan 6 2026 ya. Dan hari Khamis. Terima kasih rakan penyampai Wiki yang bersama Ajidat daripada pukul 12 tengah hari ti. Jadi menyambung tugas untuk 4 jam dan seterusnya dari sampai ke pukul 8 malam bertemankan Kuk Zainab Akin. Udara dalam dialek Jakon hakim okay, mewarnai petang Ajdiat dalam mentak genen sampai ke 6 petang dan 6 sampai 7.30 minit malam dalam segmen Mati Mareh dan setengah jam dalam segmen Kazana Seni Asyik. Jadi mengharapkan Ajdiat di luar dalam keadaan yang baik-baik. Harap-harap hari kita pun baik di luar. Semoga saya sihat, hajak wak-wak amat-amat ya tuan-tuan dan puan-puan. Selamat bertugas untuk Ajdiat yang tengah bertugas. Selamat memandu juga untuk Ajdiat yang tengah memandu ya. Semoga selamat sampai ke mana hajat destinasi Ajdiat untuk petang. Dan selamat berehat juga wak-wak amat-amat ya. Kisah de mana hajat rakan kita 18 kuk kaum dapat dengarkan Aisyah FM. Semoga dalam keadaan yang baik-baik untuk petang. Dalam segmen Rentak Genen sampai ke 6 petang, koleksi lagu-lagu di kalangan masyarakat orang hulu kita, aku akan pendengarkan selama 2 jam.

Ganingan dengan lagunya Meletup, ya. Ganingan dalam bahasa Melayu, Semai dan juga Temiah. Ada gabungkan dengan tajuknya Meletup, ya. Jaga-jaga Meletup, kan? Okay, jadi apa pun, terima kasih yang tak jadi ada masa lagi terus dengarkan Asyik FM. Dan kalau kita cengok keadaan hari kita ada luar nun, ada kebanyakan tempat, ya, dalam keadaan hari yang baik sebenarnya. Kalau kita cengok suhu yang dicatatkan di seluruh negara pun agak tinggi di kesemua tempat, termasuklah di Putrajaya 34 darjah Celsius, dan paling tinggi adalah di Kuching 35 darjah Celsius, di Kuala Lumpur 33 darjah Celsius, ya. Dan kalau kita cengok juga keadaan hari kita di luar nun, yang mana dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 3 petang ti sampai ke pukul 6 petang ya. Yang mana berlakunya hujan lebat dan juga ribut petir di kawasan Perak, di Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Mancung, Kinta dengan Perak Tengah. Juga ada Pahang, di Jerantut, Bentong, Temerloh, Amaran, Kuantan, Berpekan dengan Rumpin, di Selangor, di Hulu Selangor dan juga Gombak, di Johor dan Mersing dengan Kota Tinggi. Juga ada Sarawak, di Kuching, Bau dan Serian, Seri Aman, Seri Kesibu, Muka dan juga Kapit sampai pukul 6 petang, okay? Untuk hari 4 hari bulan 6 2026.

0: Hai, kami Kazana.
1: Hai, saya Sani Kazana. Kepada adik-adik kita ni di luar sana, nak enjoy, enjoy juga bro. Tapi jangan lupa asal-usul kita, kekalkan Kazana, warisan bangsa.
0: Go Mind!
2: Asyik FM.

Maha yang nyanyian dari Lee Belatim ya. Jadi mungkin asalnya daripada Pos Belatim kan. Tapi aku nak nama Lee Belatim. Okay, 4.32 minit petang. Mungkin baru hajat dengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Semoga tenang-tenang hajat untuk petang. Jadi apa saja yang kita rancangkan, semoga berjalan dengan lancar. Sedabi-sedar ada masuk bulan ke-6 untuk tahun 2026 ya. Sebentar sebenarnya masa ya berlalu macam ya hajat kan. Aku rasa lah ha, untuk aku rasa ya tahun cepat betul ya. Sedabi-sedar ada masuk bulan 6 kan. Jadi apapun nang mungkin menyambut ulang tahun kelahiran hari selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan usia. Macam biasalah nang selalu ku kabarkan untuk ajdiaknya. Bila sampainya hari jadi kena ingat ya. Bagi ajdiak nang ada lesen memandu ki okay. Tarikh tamatnya ada pun sampai. Dan mana perbaharui setiap tahun ya. Penting untuk jadi perbaharui untuk dapat pelbagai orang khabar terutamanya subsidi untuk minyak lah ya. Jangan lupa untuk perbaharui lesen memandu aja dia, okey? Dan antara berita yang aku boleh kongsikan untuk petang, termasuklah yang terbaharu kita terima ada mana individu ataupun kumpulan yang bercadang untuk menyertai operasi mencari dan juga menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saluhudin. Ya. 49 tahun yang hilang di Gunung Batuk Putih Tapah baru-baru kena membuat permohonan sebelum disaring oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPPM. Ya. Bandar penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak Sabah Rozi Nur Ahmad Maginahu, proses saringan yang kena dibuat untuk tujuan keselamatan dan juga penyelarasannya. Dan dalam masa yang sama juga pemberian lesen malim gunung kepada sukarelawan orang asli yang nulung operasi mencari dan juga menyelamat pendaki wanita di Gunung Batuk Putih di Perak wajar dipertimbangkan cangkes kenia ada pengetahuan yang mendalam nganuk selok-belok kawasan hutania ya. Demanduk penyelaras sukarelawan berkenaan dan juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak untuk masyarakat orang asli Cio Hobeng Maginahu cadangan yang dilihat boleh mengurangkan risiko kejadian pendaki sesat ataupun hilang selain memudahkan usaha untuk ngesan kalau berlakunya kecemasan di kawasan terbabitnya. Jadi antara dua berita yang baru kita terima berkenaan dengan pencarian ya operasi mencari dan juga menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda yang baru hilang di Gunung Batuk Putih ya. Semoga pencarian sampai ke titik penamatnya dengan kita jumpa mangsa mudah-mudahannya. Kita doakan yang baik-baik dan kita juga mengharapkan rakan-rakan kita yang terlibat ya, terutamanya orang-orang kampung, NGO ya. Daripada pihak bomber, rakan-rakan kita daripada PGA, Senoi Park ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Lumoi.

kumpulan Misteri dengan lagu Kanyok Ku Merinduimu. Ya. Lama dah lagu sekitar 25 tahun. Ya. Kenapa ingat? Kita ingatlah. Sebab lagu ada antara kemunculan awal. Ya. Okay. Seiring dengan kumpulan Survivor. Ya. 8 minit lagi ke pukul 5 petang. 5 petang utama, 5 akan disiarkan. Rakan-rakan kita nak memandu pulang daripada tempat kerja, semoga selamat sampai. Ya. Oh, ada nang perjalanan jauhnya daripada Kuala Lumpur ke Seremban. Jauh ya, Us. Jauh ya. Kena hati-hati. Rakan-rakan kita nak mungkin pulang kerja pukul 4.30. Ada nang tonggoy waktu pukul 5 petang. Ya. Sejak shift sebelah malam, mungkin masuk pukul 7 malam. Ya? Ada orang tahan kerja malam, ada orang boleh tahan kerja malam. Ya? Tapi kalau dia memang kena shift malam, memang kena kerja lah. Jadi apapun nak jaga kesihatan, ya? Apabila aja dia bekerja pada waktu malam, dapatkan rehat dengan secukupnya. Sama juga ada rakan kita yang mungkin memandu pada sebelah malam, yang bawa luri, yang bawa bas, yang bawa kenderaan-kenderaan awam. Pastikan rehat dengan secukupnya. Terutama kalau ajak bawa nyawa orang lain. Ya. Ada rakan kita daripada Cameron Highland setiap hari turun ke Kuala Lumpur hantar sayur. Ya. Hantar sayur petang pulang semula. Pagi-pagi esok datang lagi, petang pulang semula. Ya. Macam ialah rutin aja dia kan. Kisah kerja apa sekalipun, semoga semuanya bahagia, hasil yang baik lah, rezeki-rezeki yang baik. Kadang-kadang kita binahu rezeki kita yang datang dalam hidup kita dalam bentuknya macam mana. Ya. Kadang-kadang mungkin kita mengharapkan semua orang nak kerja dalam pejabat kan. Semua orang nak kerja duduk bangku berpusing kan. Tapi boleh ke, dapat ke kan. Hanya bergantung pada rezeki kan. Thank you. Jadi apapun kita akan bersama semula selepas utama 5 sebentar lagi. Ketinggalkan sebentar bersama dengan Asi. Okay, dengan lagunya Rasa Usel, lagu dalam dialek Jakun. Asis merupakan penyanyi sukukam Jakun, tapi ada darah Temia juga. Okay, terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi dalam rentak Genen petangnya.

Fikir baik nyanyian dari kumpulan Sri Main dengan lagu Kanya Asuseo ya. Aiki dengar tengah minum petang. Secawan kopi mungkin petang atau secawan teh ya. Kadang-kadang kita rasa menggantikan gula dengan susu merupakan set alternatif yang baik ya. Tapi nak hubi aja dia sekadar set pengetahuan ya. Mana susu pekat manis juga mengandungi sampai 45% gula tambahannya. Jadi sebaik-baiknya elak atau kurangkannya. Let's join to the party. Dan mana kalau kita tengok kandungan yang terdapat susu pekat manis ya, ada dalam susu pekat manis ataupun krema manis yang diperbuat daripada minyak kelapa sawit dengan gula, bukannya susu sebenar ya. Yang mana set sudut makan, okey, sesudut makan boleh menyamai nom sudut teh gula. Jadi asyik info untuk Haji Dek di luar anak. Jadi apa-apa nak, tenang-tenang hajat lah. Jangan stres. Kadang-kadang mungkin ada orang minum seminggu sekali air manis ya. Mana nak minum hari-hari ya. Nyok macam set ketagihan juga sebenarnya gula. Nyok macam orang merokok ya. Sebentar kak rasa nak minum benda manis ya. Gula pun sama juga sebenarnya. Tapi apa-apa nak jaga kesihatan diri aja dia ya. Tambah mana nak buat usia. Nang dah 35 tahun ke atas, 30 tahun ke atas. Dia boleh buat saringan kesihatan ya. Kadang-kadang kita rasa macam badan kita sihat. Di semestinya kita kurus, kita sihat. Dan di semestinya kita berbadan besar ataupun gemuk ya. Kita berpenyakit ya. Tapi kadang-kadang ada orang ukur daripada saiz badan kita ya. Jadi mungkin kita banyak penyakit. Ada orang kau jumpa ya. Kadang kurus saja. Rupanya ada kencing manis. Pelik juga kan. Okay, Isma itu dengan lagu Kanyok tak dapat bersama. Terus dengarkan Aisyah FM. Main-main. Dia pernah 5.21 minit petang.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

ciptaan dari Acha ya, Acha 015 ya. Banyak orang kenali namanya dengan pelbagai versi lah. Tapi kita nak ya dengan nama Acha ni ya. Kalau hari bersama dengan SPD. Lepas ni banyaklah nama 015 lagi, Acha Zero lagi ya. Bukan sekadar menghasilkan lagu untuk rakan-rakan kita, okay, artis-artis di kalangan orang asli, tapi juga menghasilkan lagu di kalangan artis-artis Melayu, ya. Dan semakin bergemerlapan namanya sekarang, ya. Anak-anak lagu-lagunya yang hasilkan juga mendapat tempat di hati peminat-peminat seni, ya. Bukan sekadar di kalangan orang kita juga, tapi juga di industri muzik tanah air. Ya? Okay, lagi 9 minit ke pukul 6 petang dalam segmen Mati Mari sampai ke 7.30 minit malam. Ya? Kita ajak dengan pelbagai aktiviti untuk petang dan berkebun. Mungkin tonggoy waktu sejuk macam Mak Semet. Ya? Untuk berkebun, selamat berkebun lah. Dan mungkin masih lagi dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja, semoga selamat sampai. Rakan-rakan kita ada kampungnya, belia-belia dan mungkin dengan aktiviti ajedia ya. Bersukan mungkin ya. Dan mungkin juga ada rakan-rakan kita yang bisihan ya, kita cengok kadang hari kita sebentar panas, sebentar hujan ya. Tapi bukan tentang cuaca yang kita nak kongsikan. Tapi pernah biar jadi rasa sakit belakangnya. Sakit belakang kadang kita rasa mungkin sakit biasa. Ya? Tapi kadang-kadang ya antara simptom lah ataupun tanda-tanda sakit buah pinggangnya. Ada beza sebenarnya sakit belakang dengan sakit buah pinggang ataupun sakit ginjal ya. Ada mana kalau kita sakit belakang, biasanya sakit di bahagian beweh belakang ya, beweh belakang ke okay? Rasa sengol-sengol ya, pejel ataupun lenguh ataupun otot rasa tegang. Bertambah sakit apabila kita bergerak ataupun kita angkat barang ya, okey. Dan kebiasaannya cangkes daripada cara kita mungkin berdiri ataupun duduk ataupun ada kecederaan pada otot ya. Tapi kalau sakit ginjal tapi ramai yang kadang keliru sakit belakang ke sakit ginjalnya. Sakit ginjal biasanya sakit di bahagian sisi belakang tubuh aja di kiri ataupun kanan ya. Rasa sakit kadang-kadang lebih tajam dan kadang-kadang nyok boleh menjala. Okey. Dan juga boleh disertai dengan demam ataupun mual-mual ya, ataupun loya ya. Dan boleh kita cengum melalui air kencing ya, yang mana berubah warna keruh ataupun berdarah ya. Jadi bisemuho sakit belakang adalah sakit pinggang ya. Jadi kena nahu ataupun kenali tandanya. Dan jangan sesekali kita abaikan kesihatan ginjal kita ataupun buah pinggang ya. Jadi jangan tonggoy sampai badan kita menghagit lagi banyak amaran. Jadi periksa tekanan darah ajidak secara berkala, kawal paras gula dalam darah ya. Dan juga buat ujian air kencing ataupun fungsi buah pinggang sekurang-kurangnya setahun sekali kalau ajidak berisiko ya. Lebih membimbangkan dengan mana penyakit buah pinggang selalunya lebih menunjukkan gejala yang jelas pada peringkat awalnya. Jadi kalau jadi ada diabetes ataupun kencing manis, ada darah tinggi, berat badan berlebihan ataupun sejarah keluarga dengan penyakit buah pinggang dan juga perubahan pada air kencing, jadi boleh buatlah pemeriksaan secara berkala ya. Jadi antara aku boleh kongsikanlah untuk jadi ada lawanan atau sambil mungkin minum petang ya. Sambil suri rumah mungkin sibuk nak bermasak ya, untuk hidangan makan malam kan? Thank you. Jadi kita akan bersama dalam segmen Mati Marih sebentar lagi okay? Selama 1 jam setengah. Jadi aku tinggalkan lagu yang terakhir dalam rentak genen petang bersama dengan Jelmol, Terkenang. Terus dengarkan Asia FM. Mainu main.

Ricky Iklim dengan lagukannya Bulan Jatuh Keriba. Ya, depan dah pukul 6, 10 minit petang. Ya. Terima kasih yang masih lagi terus dengan Kanasi FM. Moi. Jadi tahniah yang mungkin menyambut kelahiran cahaya mata baharu. Ya. Jadi kalau kita sebut tentang anak yang anda lahirkan, jangan lupa untuk daftarkan kelahiran anak-anak Ajidia. Ya. Selalu ku peringatkan, okay, untuk ajak daftarkan kelahiran anak-anak dalam masa 60 hari selepas kelahiran anak Ajidia lah. Sebab kita cengok ada juga di kalangan orang ulu kita ya, dengan bi daftar kelahiran anak, bi ada maikid, bi ada surat beranak ya. Dan sampai sebanyak mungkin agak susah lah untuk keniak ya, untuk masuk ke sekolah kan. Jadi seandainya ada di kalangan anak-anak orang asli kita ya, nang bi ada surat beranak ya. Jangan risau sebenarnya, Ajidia boleh bawa anak Ajidia ya ke Jabatan Pendaftaran Negara ya. Anak-anak Ajidia kena buktikan bahawa anak Ajidia ya adalah warga negara ya. Kadang-kadang biasanya JPN akan nahuk kalau Ajidia pergi ke daerah-daerah ya. Kadang ada di kalangan Ajidia yang ada surat beranak, mungkin anak dah 7-8 tahun, mungkin 5-6 tahun baru aja tak sedar pi ada surat beranak ya. Boleh bawa terus ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendaftar untuk kanya dapat surat beranak, mungkin juga untuk dapat MyKid dan juga MyCard ya. Serupa juga bukan sekadar surat beranak, juga sijil kematian ya. Apabila berlakunya kematian, kena daftarkan juga ada JPN ya. Serupa juga dengan perkahwinan pun sama juga ya. Kadang-kadang benda-benda macam yang kita terlepas pandang ya. Bila ada dekat nak beranak, oh baru nahu biar ada surat ataupun dokumen perkahwinan ya. Ya pun set masalah juga kan. Banyak berlaku sebenarnya. Bila dah pergi cek kadang-kadang pihak hospital kena hagi saja. Dah sampai waktu aja dia buka kuping, cek, kena akan bagi cek. Ya? Tapi dalam masa yang sama, kena buat juga dokumen perkahwinan. Ya? Untuk aja dia membuat pendaftaran kelahiran anak nanti. Ingat senang ke? Ada yang khabar mudah saja. Kawin-kawin, biar ada surat kawin pun biar apa. Sebenarnya agak susah juga sebenarnya ya. Apabila mungkin Ajidia mengandung ya. Dan mungkin untuk Ajidia mendaftarkan kelahiran anak ya. Agak leceh juga lah sebenarnya. Tapi tak boleh juga nak guna opo orang asli. Biar ada sijil perkahwinan, biar ada sijil kelahiran, biar boleh ya. Ada tahun 2026, kena ada semua ya. Okey, terus dengarkan Aisyah FM, main-main.

0: Gah, pasti pade.
1: Saya Muhammad Fauzi bin Muhammad Ramli, pengetua SMK Baung. Mula bertugas dah 2 bulan baru lagi. Namun dalam baru tu banyak betul pengalaman yang saya dapat bersama dengan anak-anak dan juga masyarakat di sini. SMK Baung, antara isu kritikal yang saya perlu hadapi di SMK Baung ini adalah masalah kehadiran juga. Dengan usaha bukan sahaja pihak sekolah, pihak masyarakat luar, terutamanya ibu bapa juga amat diperlukan. Jadi kepentingan untuk pelajar-pelajar saya ini untuk hadir sekolah sangat penting. Inilah hasrat kami pada tahun 2024 nanti. Kita mengharapkan dengan penyerahan asrama baru pada 4 Disember ini, kemudahan asrama, kemudahan surau yang boleh memuatkan seramai 600 murid dan juga kemudahan dewan makan yang agak selesa. Perkara ini dapat menyelesaikan masalah keciciran di kalangan murid orang asli. Dan pelbagai program telah kami rangka untuk tahun hadapan. Dengan program-program tersebut, saya yakin ia dapat menarik minat dan seterusnya mengikat anak-anak murid ini terus berada di SMK Baung untuk mengikuti pelajaran dengan keadaan yang lebih selesa. Itulah hasrat saya. Asyik, asyik.

0: Okay, you don't have to say you love me, Dusty Springfield. Ya, yeah, set lagu Evergreen. Lama lah sebenarnya. Tenang, hajar petangan, okay? Sambil-sambil memandu. Rakan-rakan kita ada Kelantan. Kalau kita cengur, seluruh Kelantan untuk petangan sampai ke pukul 9 malam. Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat dan juga ribut petir, ya? Kalau ada Terengganu, hanya berlaku di daerah Besut. Juga ada Kedah, ada Kuala Muda, Sik, Baling dan juga Kulim, ya? Sebahagian ada Sarawak, ada Kuching Serian, Samarahan, Serikis, Sibu dan juga Kapit. Juga ada Sabah, ada Pedalaman Nabawan dan juga Tambunan. Ada Pantai Barat, Papar dan Ranau. Juga ada Lahad Datu, Tawau. Ya. Sampai pukul 9 malam untuk hari 4 Jun 2026. Dan antara berita online yang ku boleh kongsikan untuk Haji Dia ada luar nun. Termasuklah pesara Angkatan Tentera ATM yang ada pengalaman mengendalikan trak dan juga kenderaan berat. Gini hari boleh memperolehi lesen memandu kelas E dengan bih payah mengeluarkan sebarang kos menerusi kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan, MOT dan juga Kementerian Pertahanan, MINDEF. Ya? Dan kerajaan juga wartakan pasport sah laku 10 tahun pada harga RM350 percuma juga untuk OKU. Anak mana warga negara Malaysia akan menikmati pasport dengan tempoh laku sampai 10 tahun pada kadar bayaran hanya RM350 yang bakal dibuat untuk tahun ya? Dan juga pasport percuma untuk OKU.
1: Siapa punya, siapa tahu bila ada, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah. Tekat, aduh mamai, aduh mamai, aduh mamai, aduh mamai.
0: Di antara nangku boleh kongsikan untuk Haji Dik Deluanan. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Mainumai. Bersama dengan KSSP Band. Ya. Rindu aku rindu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Ikan nyanyian dari Iska Ong Pani Talihlik. Ya, okay. Buat kita ke pukul 6.44 minit petang. Dalam Mati Maris sampai ke pukul 7.30 minit malam. Sebelum kita dengarkan koleksi lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang selama setengah jam sampai akhir tugas kot selama 4 jam hari ya. Sampai ke pukul 8 malam. Terima kasih. Henang terus dengarkan Aisyah FM. Okay.

Aku boleh kongsikan di mana makanan Bislamut bunuh 1.5 juta orang setahun. Ya? Mana berdasarkan analisis untuk 194 buah negara antara tahun 2000 sampai 2021. Ya? WHO mendapati 886 juta orang dijangkiti penyakit berkaitan pengambilan makanan Bislamut pada setiap tahun. Dengan nengkenek di bawah umur 5 tahun, hampir 3 kali ganda lebih berisiko. Ya? Termasuklah makanan tercemar bakteria, virus, parasit dan juga bahan kimia berbahaya. Anak membunuh 1.5 juta orang di seluruh dunia setiap tahun dengan nengkenek kecek paling teruk terjejas. Dikabarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO hari ini. Ya? Dalam set kenyataan kena maginahu, walaupun penyakit akibat pengambilan makanan berbahaya turun secara keseluruhannya sejak tahun 2000, tapi ketidaksamaan serantau neng besar terus kekalnya. Dan mana Afrika dan juga Asia Tenggara menyumbang dekat 3/4 daripada semua kes penyakit berkaitan makanan dan 60% daripada kematian di seluruh dunia. Ya. Kira-kira 860 juta kes pada tahun 2021. Bahaya biologi macam bakteria dan juga virus menjadi cangkis terbesar. Lah. Dan punca bukan biologi utama pula adalah pencemaran bahan kimia arsenik ya, dan juga plumbum di dalam makanan. Antara yang aku boleh kongsikan juga lah. Bukan sekadar yang berlaku di Afrika. Ya, kalau kita cengok di video-video ataupun di media-media sosial. Ya. Tentang anak-anak yang kurang gizi. Ya, lepas ya, kena makan dalam keadaan yang lebih bersih lah kan. Tapi dalam masa yang sama juga penyumbang kepada berlakunya pembunuhan ataupun berlakunya kematiannya di dalam makanan anang mano membunuh 1.5 juta orang termasuklah bahan kimia berbahaya yang ada di dalam makanan. Jadi antara yang boleh kongsikan untuk Ajidia adalah mana lagi pastikan makanan yang sihat untuk anak-anak Ajidia malam ya. Aku percaya okay, ramai di kalangan kita ada pun akan makan malam sebentar lagi. Bukan sekadar makanan yang sihat tapi juga kebersihan kena dijaga ya. Okay, terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Kita bersama dengan Ellie Katz dengan lagukannya Aduhai Kau Kasih. Menghiburkan Ajidia dalam Mati Marih untuk petang.

dari kumpulan Kiara dengan lagu Kanyok Menyesal, ya, lagu pada tahun 90-an. Jadi mungkin ramai yang masih lagi ingat lagu ya, kan? Okay, masih lagi dalam segmen Mati Marih sampai ke pukul 7.30 minit malam. Jadi di mana ti ada kemalangan de kilometer 143.4 arah selatan dari Bukit Gambir ke Pangguh, baru hajat selesai insiden sepenuhnya. Jadi laluan dia pun dibuka, pandu berhati-hati.

pun selamat menyambut selera untuk Haji Diana dengan menyambut selera. Harapkan kita ada rumpin ke banyak baharu hajat lepas hujan lebat ya. Jadi betul ha, baru pulang ke rumpin ya. Siangnya panas, dekat nak ke petang lah hujannya. Ya kadang mungkin ada sakit-sakit dengan hawa ya. Jadi pastikan jaga kesihatan. Minum air secukupnya. Okay, tetambah jadi anak mungkin ada penyakit yang berisiko tinggi ya. Anak-anak kecil kan. Dan dapatkan rawatan yang cepat kalau ada tanda-tanda berlakunya stroke haba ya. Dan anak-anak kita juga masih lagi dalam mood cuti sekolah ya. Hari empat hari bulan minggu terakhir akhirnya bercuti. Minggu depan dia pun memulakan persekolahan semula. Cikgu-cikgu pun sama juga masih lagi dalam mood bercuti ya. Hari yang baru 4 hari bulan ya. Hari Khamis ada Jumaat, Sabtu, Ahad lagi. Tapi apapun nang mungkin dia pun membuat persiapan anak-anak yang bakal masuk ke asrama semula ya. Aku percaya ramai di kalangan anak-anak kita nang belajar jauh dan tinggalkan kampung halaman ya. Mungkin banyak lagi kelengkapan-kelengkapan aja dia. Biasalah bila ada cuti sekolah kan. Biasanya campak dan campak dia. Jadi mungkin dah hari-hari Khamis. Kalau rakan kita ada Kelantan, hari Ahad dah pun memulakan persekolahan. Ya, ada Terengganu, Kedah. Ya. Mungkin waktu cuti adalah waktu yang paling sibuk untuk mak-mak ya. Sibuk sekali. Anak cuti, anak neng diam di asrama pun kita sibuk ya. Neng bidan di asrama pun memang hari-hari sibuk kan. Tapi apapun yang merupakan rangkaian sebahagian daripada memori lah sebenarnya. Sebab anak-anak cepat membesar ya. Sedar-sedar kadang-kadang kenyak daripada mungkin 7-8 tahun tiba-tiba ada 13-14 tahun ya. Mana nang menghantar anak pada umur 13 tahun masuk ke asrama. Sebentar esok kena dah habis SPM. Ha. Pejam celek saja. Dalam kita ulang alik hantar ke asrama. Ya, sedar-sedar kadang-kadang kena dah bakal memiliki peperiksaan penting tahun. Ha. Jadi pentingnya untuk menghagi sokongan kepada anak-anak kita. Ya, okay, untuk kena terus belajar kan. Walaupun ada pepatah lanyak kabar. Cara untuk kita menolong anak adalah dengan cara bih menolongnya. Tapi bukan dengan kita abaikannya. Jadi mungkin ada pada perkara-perkara yang kita bih perlu untuk tolong kan. Supaya keniat membesar dengan berdikari. Ya? Okay, jadi apapun lah. Semoga ada pemudahkan segala urusan adik-adik kita nak bercuti. Okay, lepas nak tengah cuti, bila lagi nak cuti kan? Mak bapak pun mungkin mengambil cuti yang panjang juga sepanjang minggu lepas dan mungkin juga minggu ya. Ya sempena dengan cuti berganda sebenarnya sempena hari Wesak dan juga hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ya. Okay, jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi bersama dengan Miralis dengan lagunya Ong Adat Yang Lain. Dan selepas siap UKIS, terpaksa ku tinggalkan. Terus dengarkan Aisyah FM, Mainumai.

Okey, bila sangat tiba nyanyian dari ESB, ya? Jadi untuk maklumat ajdi anda mengikuti Aisyah FM ya melalui RTM Klik, ya? Hari esok bermula pukul 12 tengah malam sampai pukul 5 pagi, di mana perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi seandainya ajdi IB dapat nak akses kepada RTM Klik, ya, okay, aplikasi RTM Klik, jadi jangan risau, ia merupakan gangguan perkhidmatan sementara. Mohon maaf di atas kesulitan ya, dan selepas pukul 5 pagi semuanya akan kembali beroperasi semacam biasa. Tapi apa nak, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik dengan mana aja dia boleh dengarkan Aisyah FM, Bikisah dan mana hajatnya. Sama ada di rumah, dalam kereta, ya, mungkin aja dia nak keluar ke hutan pun boleh dengar juga selagi ada talian ataupun rangkaian internet, ya. Sama-sama untuk menyokong kami Aisyah FM dan kudara setiap hari daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam dengan 4 dialek semai temi ajar kona juga temuan. Okey, baik, selepas ini kita akan beralih ke segmen Kazana Seni Aisyah Extra selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, main-main.

Telefon pukul 7.31 minit malam. Ya, Iki, kita beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam. Koleksi lagu-lagu Sewang, Iki, Genabak dan Jenulak. Kita akan satukan dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra dengan mana ke udara sebenarnya dari pukul 7.30 sampai ke 8 malam. Dan kita juga ada segmen yang pertama sebenarnya pada pukul 2.30 minit petang sampai ke 3 petang. Ya. Jadi untuk malam kita dengarkan nyanyian dari Jambu Ben Alang, okay, dari Kampung Posgob Ulu Kelantan. Lagu Genabak suku kaum Temia. Ya. Juga ada Tiga Tungkat Tiang Sebatang, okay, lagu Temuan dengan tajuknya Kayu. Dan kita juga ada Kumpulan Seri Punan, lagu Sukuk Kom Jakun Anak Malang. Ya. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi dalam Khazanah Seni Asyik Extra sampai ke 8 malam.

0: lagu Anak Malang ya, lagu legenda Skup Kaum Jakun dan nyanyikan dari kumpulan Seri Punan dari Kampung Punan Mersing Johor. Okay, baik. Aku dah sampai ke penghujung tugasku untuk malam. Terima kasih yang tak jadi nak sudi. Dengarkan ku di pada pukul 4 petang ti. Sampailah ke saat okay, pukul 8 malam bersama rakan setugas yang lain. DJ Rio akan temani Ajri sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi jangan lupa untuk ikuti Aisyah FM untuk 4 jam yang terakhir dalam segmen Pilihan Asyik. Okay, jadi apapun aku Zainab Akin mengundurkan diri. Aku tinggalkan dengan dua lagu terakhir dalam Khazanah Seni Asyik Extra dari suku kaum Kinta ya, dengan tajuk lagu Padang. Dan selepas ya, suku kaum Semai, Jenulak Pos Lencang Semangat Hit bersama dengan Abah Cip ya. Jadi terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi. Kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga hati. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Rentak sungguh kecilnya mecil cil tenuan papan nenuye cil nyam cil cil tenuan kedom dehi cil nyam cil cil tenuan.

Okey, saya terima kasih. Selamat Hari Gelap Dia. Jadi, Mayok satu maya je hiburan untuk Kampung Rakoh. Untuk jin sambut untuk maya penghabis. Jenurak menutup jenurak hik rakaman. Jadi, anu penonton-penonton, jadi mengharap jangan kek gaduh juga. Jadi, ngeksak.

0: Ibrah, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Agus ya. Tajuk yang aku nak sampaikan hari ini, hidup sementara saja. Ya, sahabat-sahabat dikasih Allah Subhanahuwataala, ina-ina, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik. Ini aku nak sampaikan saudara mara ya. Hidup ni hanya sementara saudara mara. Yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Seringkali kita sibuk mengejar dunia hingga lupa bahawa hidup ni hanyalah persinggahan sementara saja. Kita ketawa hari ini, belum tentu esok masih menyawa. Kita mengancang panjang, sedangkan ajal yang pernah memberi notis, yang pernah memagi amaran, yang pernah langsung. Allah SWT menginginkan kita, setiap yang menyawa mesti merasai mati. Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini pendek seramak ya, tetapi sangat mengetahkan jiwa. Tetapi mengetahkan jiwa. Pasti soalnya bukan bila mati, tapi dalam keadaan bagaimana kita mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbanyakkanlah menyati mati, memutuskan segala kelazatannya itu mati." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa macam tu? Nyuruh kita mengingat mati, kerana dengan mengingati mati, hati menjadi lembut, dosa terasa berat, ibadah terasa menilai. Dunia nyam lagi nipu. Maka sebelum kita disulatkan uang, perbanyaklah sujud kita sekarang belum kita dikapankan. Perbanyaklah taubat kita hari ini. Semoga Allah dalam khusnul khotimah dan nikmat segala amal kita. Itu hajatlah tazkirah aku pada hari ini dengan tajuk yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Eh, bro, bro, bro, bro, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan, kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum, JKSP, berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Dia ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni, bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, gasak macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazir masa kecun-kecian. Dengan price catcher, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dekat mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi. Shopping guna hajin price catcher. Dengan price catcher, Muhan akan jadi lebih senang. Semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price catcher, banding harga, bau.

Hunan, menhabari lah senang mendemong aplikasi Price Catcher. Aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, ru aplikasi Price Catcher, hila boleh hi teraju harga 400 jenis barang, lebih pilih ku market, pasar-pasar entoy, ru kedai-kedai macon. Price Catcher ada juga bituluhi untuk hi habali ru cara bijak. Maha poin ni, boleh maturun aplikasi Price Catcher Hunan. Hi teraju harga no, lepas aji baru hi balik.

0: Mamun. Mana kau ni tak nampak pun eh?
1: Alah, aku kat tepi semak ni.
0: Eh, kau temankan aku jap pergi bandar jap. Aku nak beli mata kail tu lah, mata kail. Alah, jom, jom, jom lah. Cepat. Alamak, Mod. Ui, apa tu? Ya, lap.
1: Lama pun. Itu kenduri.
0: Kenduri?
1: Ha. Eh, ramai orang tu. Eh, pergilah singgah lah. Tengok ramai orang singgah tu.
0: Jom. Rezeki awak.
1: Aku malu lah. Make on. Aku tak cikat rambut ni. Ha. Aku dah segan ni tengok. Eh, macam tu kau tukar dreba lah. Aku nak duduk belakang lah. Make on. Pusing.
0: Pusing.
2: Lain kali, patuhilah undang-undang jalan raya. Janganlah memandu tanpa lesen. Pesanan kami dan Radio Malaysia CFM, kerana kami sayangkan anda.

Ya, moin moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Muhan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Baiklah, sekarang pukul 10.07 minit gelap dan Om Muhan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini nah, yang akan menemani Om Muhan dan sampailah pukul 12 gelap ni kelak. Dan sekarang Om Muhan kita dalam segmen seterusnya iaitu segmen Jok Healing. Kita berhealing-healing dengan lagu-lagu yang dimainkan, yang dikudarakan gelap ni lah. Kepada rakan-rakan yang tengah berehat, selamat beristirahat. Mana yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Jangan curi tulang. Kita kerja dengan penuh amanah. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu tu, dekat sini aku ada info traffic sekian. Dekat sini ada info penyelenggaraan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Nah, kejap penyelenggaraan repairing emergency median opening work dekat kilometer 439.0 sampai kilometer 439.6 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Longganan ditutup bermula pukul 10 gelap sampailah pukul 6 pagi. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E15 Lebuh Raya Butterworth ke Kulim. Ada kemalangan dekat kilometer 15.3 arah barat dari Lunas ke Kubang Semang. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Awasi sebang halangan di hadapan, berhati-hati semasa memandu. Baiklah Om Muhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mokitan berhealing dengan lagu daripada Ada Band, Manusia Bodoh. Semoga Om Muhan terhealing. Aisyah FM, Jok Healing.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Baiklah, sekarang pukul 10.22 minit gelam. Omuan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Jok Healing. Semoga Omuan terhealing dengan lagu-lagu yang dimainkan gelam ni. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang mungkin bau nak makan dan bau pulang daripada tempat kerja kan. Selamat berehat, selamat bermimpi indah gelap ni. Nah, dengan kelingan lagu Menamen yang bermaksud hati. Itu teh lagu Kyushian Aurgam daripada filem Mena, nyanyian Udit Narayan dan juga Anuradha Poudwal. Baiklah, Omuan, dekat sini aku nak berkongsi info trafik lagi. Dekat sini ada E2 Lebuh Raya Utara Selatan, terjadinya kemalangan dekat kilometer 1281 arah selatan dari Pagoh ke Yongpeng. Long kecemasan dan long key terhalang, trafik terkawal patut ihat laju yang dah ditetapkan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info penyelenggaraan E1 Lebuh Raya Utara ke Selatan. Ada kerja penyelenggaraan pavement work dekat kilometer 388.4 sampai kilometer 389.6 selatan dari Behrang ke Tanjung Malim. Long kecemasan dan juga long key ditutup bermula pukul 10 gelap ni sampailah pukul 10 pagi esok. Jadi berhati-hatilah kepada rakan-rakan yang tengah membawai kenderaan. Kalau gasak ngantuk tu, boleh berhenti dulu ke mana-mana perhentian. Ataupun enggan berhenti dulu, boleh beli dulu apa makanan kah, ataupun gula-gula kah, minuman kah, ataupun basuh muka yang boleh membuat Omuhan segar baleng. Lepas tu teruskan perjalanan. Baik, Omuan yang ke mana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Mau kita berhining lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Kajah, Agok Hasweh. Semoga Omuan tebo Aisyah FM. Moin-moin.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Ya, Monomai Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 10.42 minit gelam, Om Wan lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Jo Healing. Semoga Om Wan terhealing dengan lagu-lagu yang dimainkan nanti. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah muat turun aplikasi RTM Click. Sebab RTM Click ni macam dia punya slogan, RTM Click betul-betul percuma. Apa Om Wan kena ada line internet aja. Lepas tu dekat mana Om Wan berada pun boleh kelingai kami, Aisyah FM dan juga radio-radio RTM yang ada dekat dalam RTM Click. Dan kepada rakan-rakan yang dah mungkin dah ada RTM Click dan terbiasa ataupun dah biasa dengar ataupun kelingai radio-radio RTM dekat RTM Click, dekat sini ada sedikit pesanan ringkas yang aku nak pesan, nak bagi tahu lah Om Mohan apa aku khabar ni. Dekat sini ada pesanan ringkas. Bermula esok iaitu Jumaat 5 Jun pukul 2:30 malam sampai pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kejap-kejap penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu Om Mohan tiba-tiba nyam dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Click, jangan risau, itu cuma gangguan perkhidmatan sementara. Jadi kami memohon maaf atas kesulitan ini Mohan ya. Tapi selepas pukul 5 pagi semua akan kembali beroperasi seperti biasa. Baiklah, Oman jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Airi, Malam Perpisahan. Semoga Oman terhealing. Aisyah FM, Oman.

0: Oh.
1: Eh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, sorry. Lupalah, lupa.
0: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Ya, moi, Ash FM, lain daripada yang lain, 11.24 minit agelam. Omon masih lagi bersama dengan aku, Rio Kazinin, dalam segmen Jok Healing. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Ash FM dan jadikan Ash FM teman setia Omon walaupun di mana Omohan berada. Semoga Omohan terhealing-healing, tersembuh segala luka dengan lagu-lagu yang dimainkan Gelap Nina. Baiklah, Omohan, dekat sini aku nak berkongsi info semasa. Dekat sini ada kes yang di mana seorang nelayan dijail 3 bulan lepas dia ugut cincang ibu ataupun mak saudara dia. Nah, perbuatan seorang nelayan mengugut untuk mencincang mak saudara dia sebab berang lepas marah lepas ditegur terbabit dalam penyalahgunaan dadah membawai padah bila dijatuhkan hukuman penjara 3 bulan oleh Mahkamah Majistret Aikroh Aiknina. Majistret Sharda Shenha Muhammad Sulaiman menjatuhkan hukuman itu ke tertuduh Muhammad Yusri Yahya 57 yang mengaku sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didapati dengan sengaja menakutkan atau menggelikkan secara jenayah kepada ibu Mui Sedara Adin Alimah Salih 73 dengan ungkutan nak mencincang dengan cara membunuh dia. Perbuatan itu dilakukan kiat-kiat pukul 10 pagi dekat Batu 9 Pantai Kundo Tanjung Kling dekat Sinin pada 4 Mei main. Baiklah, Omohan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Ash FM dan jadikan Ash FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Moh Kitan, izinkan Pidus untuk healingkan Kitan Gelap Nin dengan lagu Den Izinkan Aku. Semoga Omohan terhealing. Ash FM, moi no moi.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu, ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami, serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat, serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati, dan juga semestinya kita harapkan persekitaran yang membina dalam redha dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat 19 Zulhijjah 1447 Hijri, juga bersamaan dengan 5 Jun 2026 Sayyidul Ayam, penghulu segala hari-hari ini. InsyaAllah kami akan bersama-sama dengan anda dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 8 pagi pada setiap hari. InsyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah malam nanti, sama-sama kita nak ikuti rancangan Mencari Yang Halal. Kita nak bersama-sama dengan seorang panel jemputan kita bawakan khas dari Universiti Malaya, iaitu Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Beliau akan membicarakan tentang masa depan industri halal. Jadi

Masya Allah, tabarakallah. Dan terutamanya untuk rancangan Nida Ul Islam yang beliau minati. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hanif ya. Semoga sentiasalah menjadi pilihan Cik Hanif dan juga rakan-rakan untuk setiap hari mendengarkan siaran kami. Dan kata Cik Hanif lagi, Salam FM siaran terbaik bagi kami anak jati Selangor. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bersemangat lagi lah kami di Salam FM ni nak bersiaran. Insya Allah memberikan yang terbaik untuk Cik Hanif kita dan juga untuk pendengar-pendengar yang mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya nak kongsikan berita untuk pagi ini, hari Jumaat ya, 19 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 5 Jun 2026 ya, yang boleh kita kongsikanlah. Sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, JAKIM melalui bahagian penerbitan turut serta sebagai pempamer di Pavilion Baitul Hikmah Madani bersama 13 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan majlis ini dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Dr. Zulkifli Hassan, serta turut dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan juga antara yang dilancarkan termasuk 12 jodol terbaru terbitan JAKIM yang memperkaya khazanah ilmu dan juga wacana ummah, iaitu Hikmah Susunan Surah Al-Quran Jalan Menuju Allah karya Syekh Dr. Ali Jumaah versi terjemahan, dan juga Dimensi Fikrah Mendepani Cabaran Ummah karya Dr. Luqman Abdul Rahman. Dan antara berita-berita lain yang turut dimuatkan, remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas disimpan renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Dan seterusnya, 5 penumpang tren laluan Kelana Jaya cera apabila tren yang dinaiki terhenti ataupun berhenti secara serta-merta setelah sistem keselamatan automatic train diaktifkan petang semalam. Dan Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan insiden berkenaan melibatkan tren bernombor 62 ketika berada berhampiran stesen Dang Wangi pada pukul 6:07 petang semalam. Dan seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Dan beliau katanya kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun membuat pengumuman khas di kediaman rasmi beliau di Seremban malam tadi, dan undangan kepada pihak media untuk membuat liputan pengumuman khas itu dikongsikan setiausaha akhbarnya Ahmad Syahir Muhammad Shah menerusi aplikasi WhatsApp pada pukul 10:25 malam. Dan berikutan itu, Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan yang mempunyai 36 kerusi secara rasmi dibubarkan 5 Jun iaitu hari ini untuk memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN ke-16, dan perkara itu diumumkan oleh Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau malam tadi, sekaligus mengakhiri spekulasi pembubaran Dun sejak beberapa minggu lepas. Dan katanya pembubaran itu dibuat selepas beliau mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir pada majlis menghadap yang berlangsung di Istana Besar Seri Menanti semalam. Baiklah, itu antara berita dan cerita di sekitar kita. InsyaAllah ada lagi berita-berita yang boleh saya kongsikan untuk pagi ini. InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda. Nantikan perkongsian Nida Ul Islam pada pukul 6:30 pagi, tajuknya Keberkatan Menuntut Ilmu, dan juga Glosari Islam 6:45 pagi. Teruskan bersama kami, Salam FM.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya Allah, sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah SWT. Mula-mula kita melihat suruhan galakkan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk cuci dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Sebab ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatulik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimat-muslimat semua. Dia sebut belajar, maka diwajibkan bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ila ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had. Tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati. Dan kita mati sekalipun, disuruh kita lakinu talqin. Jadi, Masya Allah ya. Insya Allah, carilah ilmu. Walau di mana, insyaAllah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu, senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting, belajarlah. Sementara kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar. Alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak beri manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya Allah ya. Ada seorang tu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Baiklah, sudah pukul 6.51 minit pagi waktu ini. Ya, apa khabar untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM? Terima kasihlah sebab apa pagi ni memilih siaran Salam FM untuk edisi pagi ini. Salam Saidul Ayam hari Jumaat kita ya. Semoga hari ini hari yang cukup menceriakan untuk kita semua, memberikan ketenangan dan seribu kebahagiaan insya-Allah. Mulakan awal pagi kita dengan ucapan syukur insya-Allah sehingga petang nanti. Semoga Allah permudahkan segala kerja kita, urusan kita, apa jua yang kita hajat insyaAllah. Dan selepas ini Sofia akan bagi tahulah apa topik pagi kita kan. Tapi jangan ke mana-mana, nantikan selepas ini insyaAllah.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua. Ya, terima kasih kepada anda yang setia bertemankan Salam FM pagi ni. Salam untuk semua, insyaAllah. Kami akan memberikan yang terbaik untuk anda, insyaAllah ya. Seawal pukul 12.30 malam sehingga 8 pagi dengan sajian lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang memberikan dan juga menyuntik semangat anda yang mungkin ada dalam keadaan yang resah, gundah, gulana. InsyaAllah, di sinilah ketenangan yang dapat kami berikan kepada anda, insyaAllah ya. Dan untuk topik pagi Salam pagi ni, apakah topiknya? Senang je. Kita nak santai-santai je. Apa topik yang paling kerap anda bualkan bersama pasangan? Kalau anda belum ada pasangan pun tak apalah. Anda boleh berikan pandangan juga. Mungkin ada pengalaman daripada rakan-rakan yang lain kan, ataupun kawan-kawan yang ceritakan dengan kita sendiri. Jadi apa topik yang paling kerap anda bualkan bersama pasangan? Kan? Ada yang suka topik tentang keuangan, tentang ekonomi ada ke? Tu dia kan. Mana tahu cikgu-cikgu ekonomi ke kan? Sembang pasal ekonomi, sembang pasal anak-anak, sembang pasal masa depan. Anda boleh kongsikan dengan saya ya. Talian WhatsAppnya 011-3172-911 ataupun 032-288-7111 untuk kita ke udara bersama, insyaAllah. 7 pagi kita ke Wisma Berita untuk ikuti utama. Sekembalinya nanti teruskan bersama kami. Salam FM.

0: Itu dia hari Jumaat hari ini ya, persembahan daripada kumpulan Intim. Hari ini Jumaat 19 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama 5 Jun 2026 masih waktu yang keempat bertemankan saya saat ini Sofia Abdullah. InsyaAllah sehingga 8 pagi. Seawal pukul 4 pagi kita dah pun bersama menerusi ruang udara Salam FM dalam segmen Pagi at Salam. Dan Alhamdulillah kita dipertemukan lagi lah pagi ni, penghulu segala hari kan, hari yang penuh keberkatan untuk kita. Jadi kita berbanyakkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda baginda, antara hari yang paling baik untuk kita berselawat tentunya hari ini, hari Jumaat. Jadi mudah-mudahan setiap selawat kita ni yang kita lafazkan, insyaAllah menjadi sebab dan asbab untuk kita mendapat rahmat, syafaat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Dan seketika waktu kita nak dengarkan perkongsian menerusi sketsa keluarga Ustaz Akhil. Kita dengarkan.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akhil. Mamat! Ya Allah, Mamat, apa kamu buat tu, Mamat?
2: Alah, tak ada apa pun.
1: Apa yang saja-saja ni, ya Allah? Eh, kesian anak kucing tu. Dah. Jangan diikat leher kucing tu ketat-ketat. Ya Allah, dah. Hilang suara dia. Lepaskan.
2: Mamat main-main je pun.
1: Main-main. Dah, biar dia lari kat mak dia. Ni mak su geram betul dengan Mamat ni lah.
2: Ustaz. Tengok ni, Ustaz. Mak su ni. Sikit-sikit nak marah saya.
3: Eh, Mamat. Apa yang kamu buat tu sampai Mak Su marah tu? Hari tu Ustaz pun dengar memang kamu perangai suka kacau binatang eh? Ha, pergi bagi baling batu dekat anjing tauke siwang tu. Tak baik buat macam tu, Mat.
2: Macam mana pula Ustaz ni tahu tu? Tapi kan Ustaz, anjing ni orang Islam tak boleh ada, betul tak?
3: Tu betul. Tapi ada ke dalam Islam suruh kita aniaya anjing atau mana-mana haiwan pun? Jangan diganggu apa-apa jenis haiwan. Berdosa, Mat.
2: Tapi Mamat tak bunuh Ustaz.
3: Menjawab. Mamat tahu tak? Nabi SAW ada bersabda. Ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan tau. Kemudian dia rasa dahaga. Dia turun pergi dekat telaga tu dan diminum. Masa dia keluar daripada telaga tu, kawasan telaga tu, ada anjing dahaga. Dia jelir lidah dia sampai jilat-jilat tanah. Sebab dahaga. Tahu tak, Mat? Laki tu kata apa? Anjing ni sedang kehausan seperti yang aku rasakan tadi. Maka laki tadi dia penuhkan kasut dia dengan air dan dia sua ataupun bagi anjing tu. Maka Allah Ta'ala menghargai apa yang lelaki tu buat. Masa tu para sahabat dengar hadis ni, dia tanya, ya Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah SAW menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.
2: Aduh Ustaz, Allah benci ke dengan panggil Mamat ni? Mamat ingat apa yang Mamat buat tu suka-suka je. Aduh, menyesal lah pula rasanya.
3: Kalau kita buat satu benda yang menyakitkan makhluk Allah yang lain, bolehkah kita nak bergembira dengan benda tu? Kan? Tak boleh kan?
2: Betul.
3: Sebab setiap perbuatan kita takkan terlepas dari rahmat atau hukuman Allah. Awak faham tak?
2: Faham. Saya faham. Saya sebenarnya tak nak Allah hukum apa yang saya buat ni.
1: Tahu pun.
2: Tapi pada awal ni tu, saya tak ada niat langsung pun nak sakitkan siapa. Maksud pun tahu kan?
3: Tak apa, Mamat tenang. Mak Su pun tenang. Kalau kita buat sesuatu perbuatan atau kata-kata, kita kena tahu apa yang kita buat. Masa kamu ikat leher kucing tadi tu, tak ada rasa simpati atau bersalah ke?
1: Tengah tu.
3: Ada rasa bersalah tak ni?
2: Aduh, hari ni sebenarnya lepas Ustaz tazkirah saya ni, aduh, lagi banyak rasa bersalah dengan apa yang saya buat kat kucing tadi. Okey, saya janji Ustaz, saya tak nak buat lagi Ustaz. InsyaAllah saya tak buat lagi, saya janji.
3: Bagus, tapi macam itulah ha? Kita ingat memperingati. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
1: ingat tu, Mamat.
2: Okey, dah. Ya, Ustaz, banyak lagi.

0: Keluarga Ustaz Angkil.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Itu dia persembahan daripada Fitia, giliranmu ya. Tenangkan pagi anda menerusi pagi at salam pagi ni ya. Kita sama-sama dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan insyaAllah. Dan sambil tu kita nak kongsikanlah topik pagi kita pagi ni. Topiknya ialah apakah topik ataupun tajuk yang paling kerap anda bualkan bersama pasangan? Ya, boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni. Talian WhatsApp-nya 011-1317-2911 ataupun boleh hubungi kalau nak sembang-sembang santai kita pagi ni. Taliannya 0322-8871-111. Aina, Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam Aina. Apa khabar ya pagi ni? Aina antara yang kerap bersama kami menerusi topik pagi ni. Kata Aina, kalau berkenaan dengan topik paling kerap, saya dengan suami selalu berbual tentang anak-anak. Setiap malam kami bincanglah bagaimana nak jadi ibu bapa yang lebih baik. Masya Allah. Kadang-kadang tu memang penatlah kan. Tapi bila lihat anak tu membesar dengan baik, rasa semua usaha tu berbaloi. Masya Allah. Insan hebat. Saya doakan semoga Aina dan juga suaminya ya penuh dengan kesabaran, penuh dengan semangat untuk mendidik anak, untuk menjadi anak-anak yang soleh solehah insya-Allah kan. Penat itu berbaloi apabila kita lihat ya usaha kita itu mencapai kejayaan ya. Selalunya ibu-ibu yang memikirkan tentang anak-anak ini sudah pastinya inginkan anaknya yang terbaik. Begitu juga anda yang dengar pagi ni Aki Ukti tu, sudah tentu yang mana ada anak tu kan, pastinya nak anak-anak berjaya kan. Jadi kita tumpang gembira, tumpang happy sama-sama, Masya Allah. Baiklah, Cik Faizal kita pagi ni, Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam ya. Topik pagi ni berkenaan dengan topik paling kerap dibualkan dengan pasangan. Kalau selalunya saya berkaitan dengan keuangan keluargalah. Dulu saya ni jenis boros. Lepas tu saya ni segan nak cakap, tapi saya cakap lah banyak berhutang. Tu dia. Jadi bila berbincang dengan pasangan saya, dengan isteri saya lah secara terbuka kan, kami berjaya sebenarnya keluar daripada masalah kewangan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah isteri bagi pendapat ya, bantuan serba sedikit. Hari ini saya bangkit semula dan tak ada lagi sikap-sikap boros tu. Masya Allah. Yalah, kalau kita ni sebenarnya ada satu sifat ya dalam diri kita ataupun pasangan kita, kadangkala bukanlah kita terus-terus nak marah, kita terus-terus nak emosi kan. Mungkin kita tak tahu, mungkin pasangan kita terdahulu memang orang senang, memang dibesarkan tak pernah susah. Jadi pada mata kita, kita nampak dia boros, tapi itu sebenarnya adalah kebiasaan dalam hidup dia kan. Maksudnya kita berkahwin dengan orang yang ada-ada gitu. Orang yang pasangan kita sebenarnya tak merasai kesusahan yang macam kita rasakan. Jadi hidup ni tak sama dia punya laluan. Tapi bila kita dah bersama itu, kebersamaan itu sangat penting apabila kita masing-masing mengetahui baik buruk seseorang itu, ya pasangan kita. Sebab apa kita tak, bila kita dah bersama barulah kita tahu realitinya pasangan kita tu macam mana. Jadi bila dah ada salah seorangnya boros ataupun sikap-sikap yang kita tak suka, kita jangan terus emosi, terus bergaduh kan, terus membawa kepada masalah-masalah yang boleh membawa kepada perceraian dan sebagainya. Jadi yang cara yang terbaik Cik Faizal kongsikan ni baguslah. Ya, isterinya banyak berbincang secara terbuka dan berjaya pula tu keluar daripada masalah kewangan sedikit demi sedikit. Bukan senang tau. Respect, salute orang yang macam ni. Isteri yang terbaik. Itu dia. Baiklah, seketika waktu sebelum kita teruskan lagi topik pagi kita, apakah topik yang paling kerap anda bualkan bersama pasangan? InsyaAllah kita nak dengar dulu Lughatul Salam. Pagi ni kita nak belajar bahasa Turki. Dengarkan.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Kita bertemu lagi dalam segmen Lughatus Salam. Saya Dr. T dan anda akan belajar bahasa Turki dengan saya hari ini. Kawan-kawan, kadang-kadang bila kita travel, kita tidur di hotel, bilik kita ni kadang-kadang kekurangan bantal dan kadang-kadang kekurangan tuala. So macam mana kita nak sebut dalam bahasa Turki, kita nak call receptionist, nak minta tuala dan bantal ekstra. So kita dial, kita call reception, tangkat, kita sebut merhaba be efendi, merhaba be efendi, hello Encik. Itu maksud dia. Kemudian kita sebut odama ekstra yastık. Odama, oda tu bilik. Odama ekstra yastık ve havlu. Bilik saya, kalau boleh awak hantarkan ekstra, ekstra tu ekstra, yastık. Yastık tu bantal ve havlu. Ve tu dan, havlu tu tuala. So, odama ekstra yastık ve havlu. Itu cara kita sebut, tolong hantarkan kepada bilik saya bantal ekstra dan tuala ekstra. Ingat, tuala bahasa Turki sebutnya havlu, bantal dalam bahasa Turki sebutnya yastık. So boleh kita hafal, senang nak minta bantal ekstra dan juga tuala ekstra. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.

aku rindu Mizi Khamis ya. Kita pastinya ada di antara kita yang pernah tersungkur jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita pernah ada waktu-waktu kita leka, lalai dan bukan senang nak jadi orang ataupun insan yang istiqamah, tapi kita teruskan berdoa semoga Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar ya, agar kita dapat berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, orang-orang yang beriman, insyaAllah. Carilah kawan-kawan yang dapat membimbing kita ke arah untuk kita sama-sama masuk syurga, insyaAllah kan. Jadi bila kita dapat kawan-kawan yang baik, environment yang menenangkan, insyaAllah kita juga akan jadi orang yang baik-baik kan. Waktu sekarang dah pun 7.35 minit pagi. Selamat pagi yang dalam kenderaan waktu ni menuju ke tempat kerja. Hari ni hari Jumaat, muka ada senyum kan. Sebab esok lusa cuti. Jadi waktu yang terbaik untuk kita beristirahatlah esok lusa kan. Hari ni mungkin ada juga yang masih lagi dalam mood bercuti. Almaklumlah anak-anak kita pun masih lagi cuti sekolah. Minggu hadapan baru masuk sekolah. Jadi ada yang berehat, bercuti dengan anak-anak kan, keluar pergi utara kan, pergi selatan, pergi Cameron, ramai, walaupun jalan jam ramai juga nak redah kan. Okay, kita nak teruskan topik kita pagi ni. Apakah topik yang paling kerap anda bualkan bersama pasangan? Ya, selamat pagi sahabat kita ni. Cik Hakim, kata Cik Hakim, topik kegemaran kami adalah rancangan masa depan anak-anak. Oh, macam tadi abang tadi kan. Macam Aina, bukan abang kita tadi. Kata Cik Hakim, rancangan masa depan anak-anak adalah topik kegemaran. Walaupun mereka ni masih kecil, kami sudah mula menyimpan untuk pendidikan mereka. Masya Allah kan. Ada ibu-ibu yang begitu cana berkenaan dengan masa depan anak-anak kan. InsyaAllah jadi anak-anak kita tak adalah satu masa nanti adalah mereka punya tabung simpanan untuk digunakan demi pendidikan mereka. MasyaAllah. Dan sahabat kita yang seterusnya, Cik Yusri. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dan isteri selalu berbincang tentang perniagaan kecil yang kami usahakan sama-sama. Dari untung rugi sampailah impian membesarkannya suatu hari nanti. Baiklah, alhamdulillah. Saya doakan dan pendengar-pendengar yang dengar pagi ni doakan Cik Yusri lah ya, agar perniagaannya dapat dibesarkan satu hari nanti, insyaAllah. Mana tahu kan, kot-kot dah viral ataupun belum viral, kita doakan lah perniagaannya memberikan orang kata manfaat lah untuk semua. Kita support local, support Muslim produk ataupun Muslim business kan, insyaAllah. Untuk mereka kembangkan ekonomi. Bila ada ekonomi yang kukuh, insyaAllah dapat bayar zakat. Yang mana asnaf, golongan-golongan yang memerlukan, insyaAllah dapatlah kita berkongsi rezeki bersama kan. Padahal tadi ada line warna biru dekat konti ni yang menghubungi konti. Tak sempat pula saya jawab sebab saya baca sahabat-sahabat kita dah mula menghantar kiriman pagi ni kan. Walaupun berbaki lebih kurang tak sampai setengah jam kita nak bersama, tapi makin ramai pula hantar. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nak bacakan juga sahabat kita yang seterusnya, Cik Firdaus. Selamat pagi. Topik yang seronok pula pagi ni, saya nak join. Dan katanya topik yang paling kerap kami bualkan ialah berkenaan dengan syurga. Masya Allah, tu dia. Bukan kerana kami ni sempurna, tapi kami ni sentiasa haraplah dapat jadi pasangan yang saling dapat memimpin ke arah kebaikan hingga akhir hayat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang seterusnya, Kak Rina. Kata Kak Rina, Sofia, kalau Kak Rina dengan husband banyak berbual tentang family lah. Sebab saya ni jenis berjauhan dengan keluarga sendiri. Jadi suami sentiasa menjadi pendengar terbaik apabila saya rindu kampung. Tak silap saya, Kak Rina ni dari Sabah. Dan beliau tinggal di Selangor, di Sungai Besar. Jadi sama-samalah kita doakan untuk Kak Rina kita dan sahabat-sahabat mana yang rindukan kampung kan, tak dapat nak pulang. Mungkin pelbagai faktor yang sekarang ni kan melanda kita dengan keadaan kewangan dan kekangan masa. Jadi kita gunakan jalinan hubungan kita tu, handphone yang kita ada tu, teknologi yang kita ada tu, kita hubungilah mereka yang masih ada, insyaAllah. Baiklah, kita nak teruskan lagi, rehat sekejap, akan kita sambung lagi topik. Apakah topik yang paling kerap anda bualkan bersama pasangan?
di talian WhatsApp kami 0111317211. Teruskan Salam FM Pagi @ Salam.

Baiklah, 7.42 minit pagi waktu ini. Kak Siti kita, kata Kak Siti, kalau untuk topik bersama suami ataupun pasangan ni, akak suka berbual tentang percutian. Holiday, akak suka kan? Bukan akak aja, saya pun suka kak. Walaupun belum tentu ada bajet. Merancang bersama sudah cukup menggembirakan. Orang perempuan ni dia senang je nak gembirakan dia kan? Cakap pasal percutian kan? Cakap pasal nak bawa jalan-jalan. Pergi kedai roti canai pun dia dah boleh senyum sebenarnya. Itu dia. Baiklah, Kak Bedah dah menanti nak cakap apa dengan kita semua kan. Kalau nak dengar Kak Bedah, nantikan 7.45 minit pagi. Kak Bedah tudung bawal kembali.

hari ni ada yang rindu Kak Bedah ke tu? Ada yang tunggu-tunggu Kak Bedah ke? Walaupun tak ada, Kak Bedah anggap ada lah kan? Baiklah, hari ni Kak Bedah nak cerita. Kita ni kan bila hidup senang ramai betul manusia datang. Handphone tak henti berbunyi. Weh, rindulah kat kau. Dapat WhatsApp gitu. Jom lepak. Kau memang terbaik dalam hidupku. Tapi cuba sekali hidup kita jatuh. Tak ada duit. Tak ada jawatan. Tak boleh nak tolong orang macam dulu. Waktu tu lah baru kita nampak. Ada yang hilang macam ditelan bumi. Tiba-tiba gaib kawan kita dulu tu kan. Call tak angkat. WhatsApp dia blue tick je. Sebab apa? Yang dulu paling kuat gelak dengan kita pun dah hilang waktu kita tengah jatuh. Tapi kita kena ingat. Itu semua adalah ujian Allah terhadap kita. Sebab apa? Ada hikmahnya. Bila jadi macam ni, baru kita kenal siapakah yang betul-betul ikhlas berkawan dengan kita kan. Ada yang kadangkala sahabat yang boleh membawa manfaat, ada tu yang boleh membawa macam tu lah, tak ada manfaat kan. Sebab itulah Kak Bedah nak pesankan, dalam hidup ni kita jangan bergantung pada manusia ya. Manusia ni hati dia boleh berubah-ubah. Yang penting jadilah kawan yang kita sendiri harap orang jadi pada kita. Masa susah ni sebenarnya bukan ujian duit, tapi ujian untuk kita mengenal manusia. Jadi apa-apa pun, hidup ni kita kena letakkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Bedah jadi ustazah hari ini ya. Apa-apa itulah ada hakikatnya. Kak Bedah nak pesan, ingat, kita letakkan diri kita pada Allah. Sebab bila kita mencintai Allah dari segalanya, insyaAllah, percayalah cakap Kak Bedah, kita boleh menghadapi segala ujian kita terhadap manusia kan. Gitu. Baiklah, hari ini Kak Bedah nak berceloteh sekejap je. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya. Kak Bedah undur diri dulu. Seperti biasalah Kak Bedah nak cakap, Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Itu dia UNIC kawan ya. Kita carilah kawan yang sama-sama boleh susah senang dengan kita. Bukan time kita senang je kan. Boleh ngopi-ngopi mahal je dia cari kita kan. Bila kita dalam kesusahan senyap je kan. Itu dia tinggal-tinggal kawan kat belakang. Jangan macam tu. Ya, di mana keberkatan kita dalam kehidupan kita kadang-kadang doa-doa itu juga penting. Doa bukan sahaja

akhirnya sebelum saya menutup tirai untuk pagi ini kan, sahabat kita Cik Syukri kata kami banyak berbual tentang agama, kadang-kadang berkongsi tazkirah dengan isteri saya yang dengar dekat radio Salam FM ni, Masya Allah kan, ataupun dekat media sosial lah, dan banyaklah bantu kami saling ingat, mengingatkan, menginsafkan kami, Masya Allah Cik Syukri. Itu dia. Kalau Liana pula, kata Liana, topik kami sering berkisar tentang kerja. Sebab apa, kami ni sama-sama bekerja dan masih lagi lah menjadi tempat meluah tekanan masing-masing. Tu dia, luah tekanan. Betul juga kan? Sahabat kita yang seterusnya, Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Saya Farah, berumah tangga dah lebih kurang 20 tahun. Saya dan suami suka berbual tentang impian lah yang belum tercapai, iaitu antaranya nak bawa ibu bapa menunaikan umrah suatu hari nanti. Saya doakan pagi Jumaat ni semoga Allah izinkan untuk Farah bawa ataupun bawa kedua ibu bapa ataupun mertua ya, untuk tunaikan umrah nanti insyaAllah. Dan yang terakhirlah, sempat saya bacakan sahabat kita Cik Azman, katanya DJ, saya menyesal kerana dulu lebih banyak berbual dengan telefon berbanding berbual dengan isteri. Tapi belum terlambat, kini setiap malam kami luangkan masalah berbual sekurang-kurangnya 30 minit tanpa gangguan gadget. Itu dia. Alhamdulillah untuk semua pagi ni kan, cerita-cerita yang sangat menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan dah sampai ke penghujungnya daripada saya, insyaAllah secara kesimpulannya untuk topik pagi kita ni kan, kadang-kadang pasangan kita ni bukan nak cari jawapan yang sempurna, tapi mereka ni nak didengari sahaja, nak luah sahaja, kerana dalam sesebuah hubungan tu perbualan tu sangat penting, perbualan yang ikhlas ya, mampu menjadikan jambatan yang menguatkan kasih sayang, tu dia, dan juga menyembuhkan luka yang tak terlihat. Jadi dengarlah apa jua luahan pasangan anda, jangan kita buat tak tahu kan, insyaAllah dapat menyembuhkan luka mereka, insyaAllah kan. Baiklah, pukul 8 saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM, insyaAllah Salam FM kembali lagi malam nanti 12:30 malam, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat semua. Hati-hati, jaga diri. Jumpa lagi. Bye-bye.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan